0: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
1: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
0: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware, jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan

0: Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebem diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
1: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan, ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
0: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
2: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
0: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kegiatan-kegiatan berkaitan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
5: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang yang ada.

0: hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
1: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
2: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
3: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
1: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
5: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
6: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
7: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan. melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu Pagi ini, saya Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan nanti pendengar jangan lewatkan Dialog Bengkulu Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan berbincang bersama tiga perempuan hebat. Ada Bunda Feli, owner Sultan Kopi Pantai Bancang Bengkulu. Ada Adelina Susanti, SPD, Ketua Bengkulu Entrepreneur. Dan Pak Sri Kandi, Sekretaris Organisasi PRIP Parakauri, DPD Provinsi Bengkulu. Dan kita akan berbincang mengenai temanya kemandirian pekerja wanita di Bengkulu. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas pendengar.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya
0: Bengkulu pagi ini.
4: Bersama kami,
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pergerak di Bengkulu pagi ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagrin Kota Bengkulu memastikan harga beras di pasar tradisional masih berada dalam kondisi stabil meski saat ini wilayah Bengkulu tengah menghadapi musim kemarau. Kondisi tersebut pergerak menunjukkan pasokan beras di tingkat distributor maupun pedagang ini masih mencukupi sehingga belum memicu kenaikan harga yang signifikan. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan di Disperdagrin Kota Bengkulu, Jasya Arif, mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, terutama beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pemantauan dilakukan secara rutin sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terganggunya pasokan akibat cuaca kemarau yang dapat mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Menurut Jasya, hingga saat ini stok beras di Kota Bengkulu masih dalam kondisi aman. Hal ini tercermin dari harga beras yang masih relatif stabil di berbagai pasar tradisional. Meski harga stabil, pemerintah tidak ingin lengah terhadap potensi kenaikan harga yang dapat terjadi apabila kemarau berlangsung lebih lama dan berdampak pada hasil panen di daerah sentra produksi. Oleh karena itu, Disperdagrin Kota Bengkulu bersama tim gabungan ini telah menyiapkan langkah antisipasi melalui penyaluran bantuan beras pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar. Jumpa kembali kita di program Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan menghadirkan Dialog Bengkulu Menyapa. Kali ini temanya kemandirian pekerja wanita di Bengkulu. Ada tiga narasumber yang hadir di studio kami. Ada Bunda Feli, owner Sultan Kopi Pantai Panjang Bengkulu. Ada Adelina Susanti, SPD, Ketua Bengkulu Entrepreneur. Dan Pak Sri Kandi, Sekretaris Organisasi Perip Warakauri, DPD Provinsi Bengkulu. Pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Rizka Medoktoria menyapa Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Pendengar, perempuan saat ini sangat bersemangat gitu ya, menunjukkan kiprahnya di berbagai bidang, tidak hanya berperan di dalam keluarga. Banyak perempuan yang kini menjadi pelaku usaha, pemimpin organisasi, pekerja profesional, hingga penggerak ekonomi masyarakat. Data dari BPS sendiri menunjukkan partisipasi angkatan kerja perempuan juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pendengar. Di Bengkulu sendiri, semakin banyak perempuan yang membangun usaha mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan aktif dalam organisasi sosial hingga menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya. Lantas, bagaimana sebenarnya makna kemandirian bagi perempuan? Pendengar, bagaimana perempuan Bengkulu ini mampu membangun usaha, membangun sebuah organisasi sekaligus tetap menjalankan perannya di dalam keluarga? Nah, untuk membahas tema tersebut, kami sudah mengundang tiga narasumber luar biasa. Pendengar, ada Bunda Feli, ini owner Sultan Kopi Pantai Panjang Bengkulu. Ada Ibu Adelina Susanti, SPD, Ketua Bengkulu Entrepreneur. Dan juga Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi Perip Warakauri, DPD Provinsi Bengkulu. Selamat pagi untuk ibu-ibu yang sudah hadir di studio kami. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, alhamdulillah semangatnya luar biasa ya.
3: Pasti dong, semangat ya.
2: Harus.
1: Harus ya ibu ya. Baik, ini kita ke Bunda Feli dulu ini. Bunda Feli, banyak orang gitu ya mengenal Bunda sebagai pelaku usaha yang berhasil mengembangkan Sultan Kopi. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana perjalanan usahanya gitu ya, mulai dibangun di awal, terus juga hingga akhirnya berani gitu ya Bunda Feli membangun usahanya sendiri. Iya.
3: Kalau di Sultan Kopi kita mulai dari 2023 ya. Dari 2003. Yang dulunya kita kan di rumah makan biasa gitu. Nah, kalau sekarang kita berbisnis di Pantai Panjang, memang ya harus berani. Harus berani bersaing sama yang lain,
2: pengusaha lain,
3: pengusaha besar.
1: Baik, itu kalau boleh tahu tadi di tahun berapa ibu memulai usahanya?
3: Kalau dari di Pantai Panjang dari 2023.
2: Berarti udah 3 tahun ya.
3: Iya.
1: Tentu kan ada pasang surutnya juga ya nanti.
3: Iya, betul.
1: Ibu Feli bisa cerita ya.
3: Kalau di pasang surut, kalau untuk pelaku usaha semuanya kan mengalami ya. Mengalami pasang surut, ya itu tadi. Kita harus berani bersaing. Ya begitu.
1: Baik, kita ke Ibu Adelina nih. Dari sudut pandang Bengkulu Entrepreneur, bagaimana perkembangan perempuan akhirnya memilih menjadi pengusaha dibandingkan kalau kita berkaca beberapa tahun lalu ini, Bu?
2: Oke, makasih Mbak. Panggil aja Teteh Adel lah, atau Mbak Adel. Kayaknya lebih ngetop kayak gitu ya, ngetop.
1: Baik.
2: Oke, kalau menurut saya kemandirian perempuan di Bengkulu sekarang itu lebih baik daripada 10 tahun yang lalu ya. Karena perempuan sekarang itu tidak hanya menjadi tulang rusuk, tetapi banyak juga menjadi tulang punggung seperti itu. Nah, di entrepreneur sendiri, Bengkulu entrepreneur sendiri terus berkembang ya. Dan kita mengikuti situasi atau keadaan sekarang. Sekarang ya seperti yang viral-viral. Karena memang sekarang ini banyak diuntungkan dengan adanya media sosial yang lebih memudahkan untuk perempuan apa ya, mandiri tadi. Di sini udah pasti untuk ekonomi ya, untuk landasan ekonominya. Jadi memang sekarang udah luar biasa sih kalau perempuan mandiri di era sekarang gitu, Mbak.
1: Baik. Jadi beberapa tahun terakhir ini sudah mulai banyak yang menunjukkan eksistensinya ya.
2: Yes,
1: Teteh Adel. Baik, ini tentu kan jadi perempuan kadang kita sulit gitu ya memilih antara karir, keluarga, dan eksistensi di lingkungan sosial. Ini boleh kasih pengalaman tipsnya dari Teteh Adel.
2: Oke. Kalau menurut saya itu bukan pilihan, jangan dipilih. Bingung kita kalau dipilih. Tapi kita semuanya penting, tetapi harus ada prioritas seperti itu. Dan prioritas itu sesuai dengan keadaan. Misal kalau anak sakit, kita lagi bisnis, ya prioritasnya anak seperti itu. Karena memang hidup itu pilihan, tetapi pilihannya antara ya dan tidak. Bukan pilihan-pilihan kita mau apa kayak gitu, Mbak. Dan apalagi sekarang memang dengan biaya hidup, gaya hidup sekarang ya, kadang kita lebih fokus untuk memenuhinya. Bukan mencukupi, tetapi memenuhi ya, seperti itu. Jadi kadang, makanya banyak yang bingung, ini mau apa, tapi ini harus berjalan. Dan menurut saya jangan dijadikan pilihan, tetapi cari mana yang penting dan mana yang prioritas sesuai dengan keadaan atau kebutuhan di hari itu, seperti itu biar lebih gampang gitu loh melaksanakannya.
1: Baik, Teteh, apalagi indeks ekonomi ya. Kita kadang ibu rumah tangga juga kesulitan mengelola keuangan gitu ya, Teteh Adel.
2: Ya susah dikelola kalau sedikit, Mbak. Udah dipakai aja, nggak usah. Kalau saya gitu ya, karena kita kalau udah pakai bahasa yang kadang kita harus mikir lagi solusinya, tapi kita mikir lagi itu repot. Jadi langsung aja deh, ada uang kan, kalau menurut teori itu kan banyak nih, jangan diaduk uang penghasilan sama uang pendapatan ya. Sama uang pribadi gitu. Ya orang uang pendapatannya juga uang pribadi. Mau disimpan-simpan listrik bunyi tit-tit-tit kan keluar juga. Nah artinya boleh kita memanage itu, memanage diri sendiri aja bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya cukup aja deh, Mbak. Ini kita kita bicara tentang yang sederhana ya. Seperti sekarang, jangankan ibu rumah tangga, saya sekarang udah gak jadi ibu rumah tangga karena bapaknya udah gak ada. Tapi saya jadi oma. Jadi oma aja saya ribet loh, karena ini waktu ngurus cucu, sedangkan kita mau kasih ke pengasuh gak tega seperti itu. Nah itu aja lumayan kalau kita gak tegas, kalau kita gak mencari prioritas. Kalau kita udah menemukan prioritas, nanti baru di sana solusinya, apakah kita cari karyawan atau kita atur waktunya, seperti itu.
1: Baik, luar biasa Teteh Adel. Ini kita ke Pak Sri Kandi. Pak Sri Kandi kan sekretaris dari Warakauri gitu ya. Ini kan juga tadi Teteh Adel menyampaikan bahwa kita pinter-pinternya untuk mengatur gitu ya. Nah kalau menurut

0: ya kita sendiri yang tahu. Sama dengan Teh Adel, mm-hmm. kita juga single parent kan, mm-hmm. jadi tidak ada istilah yang ah nanti uang ini nggak cukup ini buat ini, tapi yang lain nggak tercukupi, Mbak Rizka.
1: Yeah.
0: Jadi ya mending kita ambil yang ada dulu daripada cari-cari ke yang lain yang belum tentu ada, seperti itu Mbak Rizka.
1: Baik, Mpok Sri Kandi kan sering berinteraksi gitu ya dengan perempuan dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Arti kemandirian bagi perempuan untuk Mpok Sri Kandi?
0: Ya, arti kemandirian itu memang kita benar-benar harus mandiri ya. Mandi sendiri, makan sendiri, apa-apa sendiri, bahkan tidur.
2: Emang kalau ada, kalau nggak mandiri dimandiin?
0: Dimandiin, makan dulu deh. Jadi benar-benar yang mandiri, benar. Jangankan 100% nih, memang benar-benar harus mandiri. Sebagai perempuan, mandiri itu ya sekalipun dia masih bersuami. Ini kebetulan kita di sini bertiga single parent semua ini.
2: Ini ngikut-ngikut.
0: Benar, ini malah justru yang malah senior kita, 18 tahun sudah ya. Iya.
2: Wah, luar biasa.
0: Jadi yang memang benar-benar mandiri, semandiri-mandirinya.
2: Kepaksa.
0: Terpaksa ya.
1: Karena keadaan ya.
0: Jadi untuk semua perempuan khususnya di Provinsi Bengkulu ya, ya harus mandiri meskipun ada pendamping kita. Kadang-kadang apa namanya ya, yang katanya tulang rusuk jadi tulang punggung itu sudah jelas sekarang, Mbak Rizka ya, sudah tidak ada apa rahasia lagi. Karena memang perempuan itu harus benar-benar kita yang bergerak, mengatur ekonomi sendiri, apa-apa sendiri, ya, terlepas dari pendamping tadi. Kalaupun memang dia mencukupi dan semuanya, kita memang harus benar-benar mandiri, Mbak Rizka.
1: Baik, kita kalau Bunda Feli lagi, Bunda Feli, ini kan usahanya sedang berjalan gitu ya. Tentu dalam sebuah usaha kan ada tantangan. Tantangan terberat yang pernah Bunda Feli alami atau rasakan ini seperti apa? Pernah merasa menyerah tidak?
3: Kalau untuk menyerah ya pernah sih, pernah. Tapi terus semangat untuk, karena kita punya tanggung jawab besar. Nah, sebagai single parent juga gitu kan, ya sebagai perempuan ya harus terus maju, harus terus maju walaupun kadang kan tantangan itu banyak, apalagi kan saingan banyak, apalagi yang kata Tete Adel tadi yang musim-musim viral,
1: sama gitu
3: bisnisnya. Ya, kan? Ya itu aja.
1: Baik. Tantangan paling berat, Teteh, boleh kalo cerita?
3: Tantangan paling berat
1: apa udah dilupakan?
3: Tantangan berat sih, ya namanya kita pedagang, ya itu tadi. Kita harus melalui, kadang yang nama jualan, kadang tidak ada pembeli, kadang rame, kadang gitu. Itu aja. Tapi kita memotivasi diri, ya harus tetap semangat.
1: Baik, ya. Baik. Jadi relatif sebenarnya masih aman gitu ya tantangan aja aman. Ya Bunda Feli ya. Kadang kan ada cerita-cerita yang benar-benar harus berhenti gitu ya usahanya, tapi akhirnya bangkit kembali.
3: Iya.
1: Banyak kisah-kisah inspirasi.
3: Bersyukur masih bertahan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah ya. Kita ke Teteh Adel lagi nih. Teteh Adel, masih banyak perempuan yang sebenarnya memiliki kemampuan Teteh, tapi belum berani memulai usaha. Nah, menurut Teteh Adel, penyebab akhirnya perempuan merasa takut untuk memulai itu biasanya faktor apa saja sih Teh?
2: Oke. Kita artikan dulu mandiri. Mandiri itu bukan harus dia cari uang sendiri, Mbak. Yeah. Ya. Tetapi mandiri itu adalah kita tidak bergantung pada orang lain. Apapun itu. Kalau misalnya ibu rumah tangga, tapi memang kita bahas di sini adalah mandiri untuk secara ekonomi ya, secara kemandirian benar-benar secara keseluruhan. Tetapi menurut saya mandiri perempuan itu adalah, arti mandiri itu sendiri adalah tidak bergantung pada orang lain. Misal gak bisa nyetir, ya belajar nyetir untuk ngantar anak-anak. Mulai dari situ aja dulu. Atau ya melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Misalnya kayak maku lah ya, maku seperti itu. Nah itu nanti kalau dimulai dari yang hal-hal kecil seperti itu, nanti mulai terbuka itu. Akhirnya dia mulai mindset, karena itu kan harus dilatih. Ya. Kalau dia di rumah saja masih pakai ngambil minum aja nyuruh pembantu gitu.

0: atau nyuruh anak mungkin. Nah itu dia akan sulit. Nah tapi balik tadi, kenapa banyak ibu-ibu yang belum bisa memulai? Karena bagi mereka dikiranya kalau kita jualan itu udah mikir modal tempat besar sekali ya, padahal enggak. Apalagi sekarang ini kan sudah ada media yang sudah banyak ya membantu itu gitu loh. Ya mulai dari rumah saja. Yang penting dimulai. Intinya tuh mau rencana besar kayak apa Mbak, kalau enggak dimulai itu udah nguap aja seperti itu. Jadi enggak usah takut ya teman-teman yang di luar sana. Paling tidak kita bukan menjadi tulang punggung, tetapi menjadi tulang kita sendiri, tulang belulang. Artinya paling tidak kita bisa buat lebih bebas ya untuk memilih jajanan kita. Jadi enggak terbatas. Paling enggak itu dulu kalau belum belum apa kepikiran untuk yang berat-berat. Jadi istilahnya jangan menyepelekan hal-hal yang sepele seperti itu. Jadi itu harus dilatih. Jadi enggak usah takut, mulai saja atau jualan produk teman. Itu aja, dari teman ke teman kayak gitu. Dan misalnya dia hobi masak atau dia hobi kerajinan, hobi apa aja, banyak sekali asal mau. Cuman karena mereka itu kurang informasi, kurang komunikasi juga, kurang sosialisasi sama kawan-kawan bersosial itu kurang, jadi kurang masukannya gitu. Itu aja sih menurut saya. Jadi harus dimulai aja dari hal yang kecil.
1: Jadi mulai dulu aja.
0: Iya gitu ya. Mau punya uang gede juga kayak yang di sebelah kanan kiri ini uangnya banyak. Tapi kalau dia tapi saya lebih banyak masuk.
1: Iya.
0: Lebih banyak tuh gak tahu kan. Mungkin dia 1000 saya 2000 kan. Betul. Gitu. Iya. Jadi apa ya, tuh kan jadi ngomong-ngomong apa kan.
1: Tetap mulai berani.
0: Iya. Apalagi menurut saya di Bengkulu ini mungkin kalau di data itu banyak banget yang single-single parent. Iya. Karena bukan hanya kuliner usaha ya, menjadi pegawai juga itu luar biasa juga sulit ya. Banyak sekali sekarang itu perempuan-perempuan di bidang apapun, mereka banyak yang mandiri secara finansial, secara asmara gitu kan. Secara apapun. Baik. Itu Mbak, yang penting semangat aja deh. Mulai.
1: Baik. Teteh, apakah ini juga pengaruhnya dari stigma masyarakat gitu, sosial, bahwa perempuan itu lemah, terus juga perempuan itu di bawah laki-laki, akhirnya mengandalkan laki-laki, akhirnya enggak berani untuk memulai.
0: Siapa yang bilang kayak gitu? Sekarang enggak ada kayak gitu. Dasar malas aja, Mbak. Enggak mau memang bergantung. Dia masih mending cari duda yang kaya, laki-laki yang kaya, memang males, nggak ada stigma itu. Udah zaman kapan? Saya sendiri di lingkungan saya, teman-teman termasuk mereka berdua ini nggak ada mikir bahwa perempuan itu lemah atau perempuan dibawa. Sering kok kita bolak-balik di mana-mana, jungkir balik sering gitu.
1: Baik.
0: Jadi mindset itu sangat penting. Mindset itu sangat penting. Makanya bergaullah, bertemanlah, ngobrollah dengan orang-orang yang bisa kita berkembang.
1: Baik.
0: Seperti itu, karena teman-teman tuh memang gak pilih-pilih ya. Tapi kita harus pilih. Cari teman tuh gak usah pilih-pilih.
1: Iya,
0: apa? Pilih. Tapi nanti tetap harus dipilih. Mana yang buat kita ngupek, bahasanya kan. Mana, karena mungkin sekali-sekali intermezzo. Namanya kita kan pengen tahu. Apalagi kalau kita mandiri itu, kita harus kenal karakter orang. Apalagi sebagai pengusaha ya. Kita nggak bisa benar sendiri menurut kita ya. Jadi ya udah, tukang upek juga ditemenin ya, yang pendiam juga ya ditemenin kayak gitu. Nah ini seperti kita punya alat dapur itu kan banyak Mbak, panci itu kadang kita punya 5 macam, nggak mungkin dipakai bareng. Jadi sesuai kebutuhan aja, begitu juga teman, sesuai kebutuhan aja. Apalagi saya di umur sekarang, saya umur 60 ya Mbak ya, jadi sekarang itu udah apa ya, nggak butuh validasi lagi seperti itu. Tapi kalau yang muda-muda nggak apa-apa, banyakin aja, banyakin aja. Sekarang saya cuma butuh uang aja ya kalinya. Udah tua juga masih butuh, Mbak, heran saya.
1: Iya, karena ini ya Teh, iya. Apa-apa kita tetap butuh uang ya. Enggak mungkin kita enggak butuh uang.
0: Gak, maksudnya gitu. Di sini uang tuh maksudnya uang buat centil-centilan gitu, uang buat gaya. Udah nenek-nenek juga ternyata masih butuh. Gaya itu kan bukan hanya style ya, tetapi bagaimana kita nongkrong, bagaimana kita memilih teman itu butuh modal ternyata. Dikira saya duduk cuma butuh kursi.
1: Baik, ini menarik Teteh. Baik, ini perbincangan kami semakin menarik. Pendengar, Anda bisa gabung ya di line telepon kita, buka 0736 7321995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Dan pendengar, Anda yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu juga bisa mengirimkan pertanyaan, komentar Anda di kolom komentar. Kita ke Pak Sri Kandi lagi nih. Pak Sri Kandi dari
0: sebentar Mbak, ya. Coba tanya kenapa dipanggil empok gitu.
1: Boleh juga ya.
0: Karena kita mau harus kenal dulu kan, dari awal kan ngobrol panjang, kenapa awal mula empok ini Bengkulu loh gitu loh. Kalau Teteh kan udah jelas dari Bandung.
2: Tapi Mbak Rizka mau bertanya itu enggak kayaknya. Karena harus siapa empok. Kayaknya di dunia
0: kan buat mendengar.
2: Kayaknya di provinsi Bengkulu tahunya empok.
1: Ternyata empok udah terkenal itu ya. Baik. Mpok, iya kenapa dipanggil Mpok Sri Kandi? Nama bekennya ya.
2: Jadi semoga Bang Deddy Wahyudi dengar ya.
1: Oke.
2: Pak Wali Kota, mudah-mudahan dengar. Karena ini berawal dari kita ikut audisi pelawak Bengkulu. Kita juara satu.
1: Baik, luar biasa.
2: Awal itu peran Mpok itu sebagai tukang jamu.
0: Itu.
2: Karena juara itu satu di audisi pelawak Bengkulu, makanya nama itu dipanggil Mpok gitu ya. Sebenarnya si Simbok gitu, tapi mereka lebih memilih ke nama ke Mpok seperti itu. Dan nama itu sepertinya
1: kayak hoki gitu ya.
2: Lengket di ekor gitu nambah di sekali.
0: Rezeki juga kali ya.
2: Sosoknya artis. Rezeki ya. Itu tahun 2009 pertama kali RBTV dibuka. Dan alhamdulillah waktu itu juga ke ESA TV, BETV, TVRI.
1: Baik,
2: itu semua kita ngisi acara komedi. Dan pada tahun 2019 karena COVID, nah itu mulailah kita tidak laku lagi Mbak Rizka. Tidak laku lagi.
1: Tapi kan sedikit ya perempuan yang akhirnya memilih komedi gitu Mpok. Apa alasannya Mpok?
2: Pengen lucu-lucuan aja sih, pengen kayak lebih ke hiburan, menghibur ya, setidaknya
1: menghibur diri,
2: yang menghibur diri kan, jadi yang apa sih Mbak Rizka, karena memang udah takdir juga kali ya Mbak Rizka ya, terus merambah ke MC seperti itu, terus ke dunia perweddingan, artinya di dunia entertain itu juga apa namanya memang sudah bakat kayaknya.
1: Baik.
2: Kita pernah ya Teh satu studio dulu di Nara.
0: Saya juga ngelawak. Iya, saya mah bisa aja benerin genteng juga oke. Itu.
2: Listrik waktu pandemi itu.
0: Iya.
1: Serba bisa Teteh.
3: Semua perempuan dituntut serba bisa.
2: Serba bisa. Terus Mbak Rizka Mpok itu juga apa namanya memang keluarga Jawa ya, bapak kebetulan dari Betawi, ibu Jawa.
0: Jangan Asmuni ya bapaknya. Yeah.
2: Pas jadi kebetulan.
1: Baik.
2: Dengan gelar nama yang melegend itu.
1: Luar biasa. Okay.
2: Sebenarnya sih namanya apa ya? Enggak pas gitu, enggak sentuh dengan nama asli gitu. Mau dikasih tahu enggak ya?
0: Boleh.
1: Jadi jadi ini jadi kayak pesan juga ya untuk masyarakat kita, pendengar RRI, bahwa ketika kita punya kelebihan jangan malu untuk dieksplor gitu ya, ditunjukkan ke orang banyak, siapa tahu itu pintu rezeki gitu. Siap, ya untuk kesempatan-kesempatan lainnya. Nah kita ke Bunda Feli lagi nih Bunda Feli, ini kan luar biasa ternyata akhirnya bisa duduk bertiga gitu ya di studionya Pro 1. Apa yang bisa Bunda Feli tangkap gitu ya dari dua perempuan hebat di sebelah Bunda Feli? Hebat.
3: Ya sebagai perempuan yang mandiri, yang ya dengan keadaan ya harus harus serba bisa. Ya seperti saya juga di luar berjualan saya juga desain kostum karnaval gitu.
1: Oh, okay.
3: Dari karnaval itu bisa berkarya. Mm. Berkarya yaitu mm. kalau acara-acara karnaval di Bengkulu ya. Mm. Semuanya pada nyari saya.
1: Oh, baiklah. Itu bakat alami atau dipelajari Bunda Ferry?
3: Otodidak.
1: Oh, baik.
3: Otodidak dari awalnya otodidak. Mm. Tapi alhamdulillah kostum-kostum kita sudah banyak.
1: Mm. Itu misalnya, dari bahan perca atau bukan Bunda?
3: Dari batik.
1: Oh, batik. Ya,
3: dari
1: ciri
3: batik,
1: khas Bengkulu ya.
3: Dari batik Bengkulu.
1: Mm. Baik, baik. Pendengar, untuk Anda ingin gabung boleh ya di 0736-7321995 atau di kolom komentarnya channel YouTube RRI Net Bengkulu, Kemandirian Pekerja Wanita di Bengkulu. Nah, kami juga mengundang Anda, para pekerja, ibu rumah tangga, atau remaja putri gitu ya. Atau bapak-bapak juga boleh gabung biar tahu gitu ya, kalau perempuan-perempuan ini sebenarnya punya kemandirian tapi kadang belum diasah saja gitu. Dan pendengar, kita rehat sejenak, kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
0: Yes.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Radio FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Baik, pendengar, masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan, pendengar, di Dialog Bengkulu menyapa dengan tema kemandirian pekerja wanita di Bengkulu. Kita ke Bunda Feli lagi. Bunda Feli, kan tadi bisnis juga, terus juga ternyata ada side bisnis lainnya itu. Baik, juga mendesain gitu ya kostum.
3: Iya.
1: Nah, bagaimana cara membagi waktunya antara pekerjaan, ngurus anak sama bisnis nih?
3: Ya begitu, kalau untuk urusan anak ya kita harus yang terdahulu untuk anak ya. Hmm. Ya membagi waktu. Kadang kita sering lembur.
1: Okay.
3: Sering lembur kalau misalnya kan banyak yang di usaha, kadang banyak bookingan juga kan. Nah, jadi kita ngatur waktunya untuk di kostumnya malam.
1: Kalau boleh tahu putra-putrinya berapa?
3: Apa?
1: Anaknya?
3: Oh, kalau anak saya 3 orang.
1: Oh, 3 orang.
3: Yang 2 laki-laki, yang satunya perempuan. Yang Yang sulung juga buka usaha juga, yang di Senja Kopi. Dia bisnis di kopi, tongkrongan kopi juga.
1: Ini kalau bicara tentang kopi, untuk bahan bakunya Bunda, ini didatangkan dari mana?
3: Kalau bahan bakunya kita beli yang dari Kepayang ya. Dari Kepayang.
0: Ya, kopi Kepayang.
3: Kopi Kepayang.
1: Baik. Kalau untuk pasokan berarti tidak ada kendala ya?
3: Iya, tidak ada kendala.
1: Baik, Bunda Feli, kita ke Mpok lagi nih, Mpok. Ya, ketika di organisasi Perip sama Warakauri kan tentu berbagai latar belakang tadi ya, ada ibu rumah tangga dan lain-lain. Nih Mpok, bagaimana gitu ya mengajak orang-orang untuk lebih percaya diri nih Mpok?
2: Intinya sih kita sepuh semua ya Mbak Rizka ya. Okay. Di Perip itu udah sepuh semua, udah yang kayaknya umur-umur udah 55 ke atas semua. Kan udah pensiun itu kan. Perip itu sendiri kan Persatuan Istri Purnawirawan. Yeah. Nah, Purnawirawan itu sendiri yang sudah pensiunan. Right. Jadi kata Mbak Rizka tadi dengan latar belakang yang sangat berbeda dari berbagai suku bangsa. Dari awal kita bersama di Persit dulu kan, Persatuan Istri Tentara itu kan, kita memang harus yang pertama adalah attitude ya. Karena satu tingkat lebih tinggi di kakak leting itu kita memang harus benar-benar yang
1: menghormati begitu. Gitu.
2: Jadi sampai sekarang alhamdulillah di Perip itu masih tetap berlaku. Siapapun masih tetap akan kita hormati setingkat lebih tinggi pangkat dari suami, itu memang harus kita hormati. Dan lagi kalau untuk yang berbeda tadi ya, menyikapinya ya kita harus pandai-pandai bersabar, pandai-pandai menyikapi karena faktor usia tadi.
1: Iya, belum lagi pendidikan ya.
2: Kadang-kadang kan kita nih pengen jalan nih, kayak bulan lalu kita jalan-jalan ke Trokon dan sebagainya, ada mak-mak yang kakinya udah sakit, namanya udah uzur ya kan, udah tua, tetap kita memberikan semangat bahwa yuk nanti kita bantu sama-sama kok, nggak mungkin lah ibu jalan sendiri nggak kita bantu. Dengan semangat seperti itu artinya persaudaraan kita semakin erat. Beberapa hari lalu kita juga diundang dari Kodim, itu ada pertemuan hari ulang tahun Kodam itu, alhamdulillah khusus para janda. Nah itu adalah sumbangan dari dinas sosial ya, sembako dan sebagainya. Jadi kita masih sangat berharga di sisa-sisa usia yang sudah tidak muda lagi. Seperti Mpok Sri Kandi juga kelihatannya aja casingnya masih muda ya, gayanya juga.
1: Pesan untuk
2: stylenya ya Teh Adel ya. Padahal ya sebenarnya udah rongsok juga Mbak Rizka, udah yang masuk ke 60 tahun ini kan. Tapi nggak dipikir itu, udahlah. Nggak usah dipikirkan, usia kan hanyalah angka. Baik. Seperti itu
1: Mbak. Pok, ada pertanyaan juga nih dari pendengar kita, bagaimana cara membangun gitu ya rasa percaya diri untuk apalagi belum punya pengalaman.
2: Iya, kalau untuk membangun percaya diri tergantung orangnya juga ya. Karena seperti apapun kita ngomong, udah deh cuek aja atau seperti apa. Tapi kalau dia nggak pede, sepertinya agak berat. Tapi dengan cara kita yang kita kasih contoh lah, misal seperti Bunda Feli tadi pagi atau kemarin ya, iya aku nggak pernah loh, ayo nanti pasti Mpok yang banyak ngomong sama Teh Adel gitu ya kan, karena mungkin kurang pede atau apa, karena
1: jam terbang kan aja kali ya
2: Mpok
1: ya.
2: Kalau sudah biasa, malahan pengennya ngomong terus nggak mau berhenti ya Teh.
1: Iya.
2: Kalau udah biasa.
1: Ya nggak biasa ngomong.
2: Kalau belum biasa, memang. Jadi untuk membangun percaya diri itu ya dari kita sendiri.
1: Baik.
2: Tahu temanya apa, ya kita pelajari seperti itu Mbak Rizka.
1: Baik. Kita ke Teteh Adel. Teteh, kan banyak bisnis itu, kalau zaman dulu banyak dikelola sama kaum Adam gitu ya. Sekarang kan perempuan banyak berdaya. Apakah gaya kepemimpinan perempuan dalam sebuah usaha atau bisnis ini berbeda dengan gaya kepemimpinan laki-laki?
0: Yes, pasti berbeda. Berbeda. Soal tanggung jawabnya ya. Terus kalau perempuan itu kalau dia keras, tegas, itu bahkan lebih dari laki-laki, Mbak.
1: Oke.
0: ya, tetapi dia juga kalau memang jadi perempuan sama aja kalau laki-laki juga kalau misalnya dia contoh kerja di salon kayak gitu, dia pasti lebih lebih rapi mungkin hasilnya dari perempuan itu. Nggak tahu kenapa ya, saya belum cari tahu juga. Tetapi itu menunjukkan bahwa saya lebih kuat, saya lebih mampu. Mungkin dengan berpikir mindset seperti itu akhirnya keluarlah tindakan seperti itu. Nah, saya mau coba jawab soal bagaimana mengembang cara percaya diri ya. Memang tergantung orangnya, tetapi kan ini secara umum. Makanya kata saya tadi, sudah pasti kita butuh teman yang bisa membackup itu, yang bisa meyakinkan kita walaupun kita jalan. Terus yang penting tarik napas yang dalam, bahwa semua itu tidak akan apa-apa. Kita tuh kadang takut aja, padahal tidak apa ya, tidak akan terjadi seperti yang kita pikirkan ketika ketika sudah itu loh, kok gini aja ya, nggak apa-apa. Nah makanya kata saya tadi, mulai karena memang nggak gampang untuk percaya diri seperti tadi Mbak Pen, karena ada Mbak Sri, hanya dia berani. Itu kan kita butuh dukungan itu. Jadi support itu sangat sangat kita butuhkan untuk apapun itu. Tetapi tetap diri kita sendiri juga harus mau dan nanti mampu seperti itu.
1: Baik. Jadi Teteh, networking itu sangat bagus menurut Teteh.
0: Iya, iya, karena apa ya, mandiri itu kan bukan berarti kita apa-apa sendiri-sendiri gitu loh. Kita memang harus, di sini kan maksudnya untuk ketahanan kita secara sendiri, mandiri. Tapi bukan berarti kita gak harus punya teman atau tim seperti itu Mbak. Jadi memang harus dibangun tim-tim seperti itu. Gak usah banyak. Kalau satu aja cukup.
2: Kenapa harus dua?
0: Kenapa harus dua? Iya kan gitu. Kalau 10 gak cukup ya cari 100 kan gitu Mbak.
1: Baik, iya. Kita ke Bunda Feli. Ini untuk karyawan yang sudah di hire ini di Sultan Kopi ini berapa orang?
3: Kalau untuk karyawan, kalau sekarang saya sendiri, memang benar-benar mandiri gitu,
1: semuanya
3: dikerjakan
1: ya?
3: Sendiri.
1: Oh, okay.
3: Ya, kalau untuk karyawan
0: melayani ada. Juga,
3: melayani juga,
1: masak juga.
3: Masak sendiri, melayani sendiri, asli benar-benar sendiri. Kalau untuk sekarang okay. gitu, tapi ada anak yang bantu untuk yang di bagian kopi ada anak.
1: Baik, jadi rencana ke depan ini, Bunda Feli.
3: Kalau untuk
0: yang tua dulu
2: merit rencana ke depan
3: ya, untuk rencana ke depan
2: merit ya.
3: Ya mungkin juga ada kesana
1: aduh Bunda Feli mengikuti ini nggak Bunda Feli
0: ya.
1: Bunda Feli mengikuti juga nggak kayak kelas-kelas bisnis di luar sana biar untuk upgrade bisnisnya.
3: Kalau untuk upgrade ya
2: enggak kayaknya
3: ya.
1: Masih mengandalkan kemampuan diri sendiri
3: ya. Otodidak semuanya, otodidak.
1: Baik. Tentu kan ada plus minusnya ya, Bunda Feli, ketika kita otodidak atau kita mengupgrade gitu ya. Kalau sejauh ini Bunda Feli melihatnya seperti apa?
3: Kalau untuk sejauh ini kita masih
2: aman
3: ya. Aman. Dan pun ya
2: kadang-kadang
3: gimana ngomongnya?
2: Kadang-kadang dia modalnya besar Mbak Rizky.
1: Okay.
2: Jadi dia gak pusing. Hari ini tutup, seminggu tutup, sehari jualan aman
3: ya,
2: dia
3: namanya kan bos sendiri, kita punya usaha sendiri.
1: Jadi
3: kapan perlu kita mau tutup ya tutup.
1: Baik, jadi kelebihannya gitu ya, kita mengatur jam kerja kita jam Bunda kerja
2: Feli. Karena aslinya Mbak Rizky kalau mau tahu Feli itu ya empo ya Feli. Jadi nggak usah ngomong, saya tahu.
1: Baik, luar biasa. Tapi kan tidak semua perempuan punya privilege itu, Bunda Feli. Nah, bagaimana untuk perempuan yang baru memulai, misalnya minim modal atau bisa jadi minus modalnya? Apa yang mesti disiapkan untuk memulai bisnis?
3: Kalau untuk memulai, ya itu tadi kita harus berani berbuat pertama ya, berani berbuat
2: dengan risiko
3: apapun ya gitu. Itu aja sih.
1: Baik. Mm-mm. Jadi action dulu gitu.
2: Iya.
1: Baik. Kita mulai ke Teteh Adel lagi. Kalau dari tadi itu kita ngelihatnya Teteh Adel kan senior gitu ya. Udah
0: buat ya, umur. Bilang aja kayak gitu.
2: Fakta tuh ya kan.
1: Jadi kan banyak perempuan yang karakternya berbeda, Teteh. Ada yang sulit untuk memulai, jangan kan mulai bisnis, mulai untuk membuka pembicaraan gitu ya ke orang-orang baru juga sulit. Jadi kalau sepengalamannya Teteh Adel, sebenarnya perempuan-perempuan ini harusnya seperti apa?
0: Attitude sih Mbak. Attitude. Itu aja. Hmm. Karena kalau mau culture mau apa juga sama-sama Indonesia, kita sama orang asing aja masih bisa nyambung. Kenapa sama orang Indonesia sama? Intinya attitude ya. Baik. Mau sepintar apa kamu, mau sehebat apa kamu, mau berduit apa kamu, itu nggak penting. Okay. Karena teman-teman yang seperti itu ya masing-masing. Tapi attitude itu yang membuat kita bisa lebih ke depan, itu lebih banyak teman, lebih apa ya, kadang sabar aja nggak cukup Mbak. Kalau nggak pakai attitude, sabar tuh aja lu butuh attitude kan gitu. Nah jadi apa ya, nggak usah terlalu mencari celah. Saya ini nggak bisa ngomong karena saya bukan orang sini. Halo gitu loh, lu mau di mana aslinya? Kan seperti itu. Ya jangan kan, ya kalau mereka nggak mau orang asli sini aja. Saya sekolahnya nggak ini, saya nggak ngerti
1: gitu ya.
0: Attitude aja, orang ngerti kok kalau kita becak. Kadang ya orang becaro itu ya itu dia lebih menang daripada orang beruntung. Kalau orang beruntung itu sekali Mbak, tapi kalau orang becaro itu tiap menit, tiap detik, tiap hari itu menangnya. Jadi seperti itu.
1: Baik. Jadi kembali ke nilai-nilai kita
0: dulu gitu. Iya, ya, menyapa itu. Ya. Walaupun kita hebat, kita lihat dulu ya forumnya di mana. Ketika forumnya itu memang di organisasi, dia duduk misalnya jadi ketua, tetapi sekretarisnya mungkin lebih umur. Ya, dia bicara sebagai sekretaris bukan secara pribadi. Tapi di luar itu ya dia ya tetap mau ketua juga, dia tetap junior di bawah kayak gitu kan. Ya harus ya tadi cara itu, makanya attitude. Makanya kalau saya sih ke anak-anak itu, kalau mau sekolah silakan aja, mau pilih, nggak usah yang bagus apa, tapi dari awal attitude, karena itu yang menurut saya insya Allah mereka akan aman dan selamat seperti itu.
1: Tantangan ya nggak itu Teteh sekarang ngajarkan attitude, adab gitu ya ke anak-anak?
0: Contoh dong. Contoh aja. Nih dia di dalam anak-anak. Nih teman mama datang, dia ngerasa nggak seumur, panggil. Itu keluar, ada Tante Sri, Salim. Kayak gitu. Karena anak-anak tuh kadang ada ya ibu-ibu. Nih mak nih ya di rumah ya, gua kenceng nih ngomong ya. Jangan mentang-mentang, aduh capek dia baru pulang sekolah, dia lagi sibuk. No, nggak ada kayak gitu. Siapapun. Ya, mau itu pembantu rumah, kalau dia pulang dia datang, ajarin salim, ajarin menyapa, bilang tolong kalau minta. Itu aja. Sebenarnya ini akarnya loh, Mbak.
1: Baik.
0: Ini akar. Jadi jangan anak sekarang kan kadang sok sibuk. Ya. Sok udah sok jago dari maknya. Ya kan seperti itu, banyak teman-teman saya seperti itu. Lu mana anak? Ada di kamar. Saya tuh sebenarnya ini aja gimana cara, ya udah tapi kan urusan, tapi no, jangan ya ibu-ibu ya, jangan. Kita itu, ibu itu harus jadi ratu dan raja di rumah Mbak. Ya jadi jangan kita, di sini kalah menang bukan soal apa ya, bukan soal skor ya, tetapi bagaimana posisi kita itu, walaupun kita, anak kita lebih, misalnya dia S1, S2, kita cuman SD, enggak, no, orang tua tetap orang tua. Ibu itu udah ratunya, rajanya ratu gitu loh di rumah. Itu mindset namanya. Baik. Itu mindset. Itu aja sih saya tekankan. Enggak usah lah, apalagi pakai kultur-kultur, no, enggak. Ya enggak ada alasan, itu cuma cari alasan aja. Bilang aja lo enggak percaya diri, lo enggak mampu. Kayak gitu.
1: Baik. Kadang perlu ketegasan seperti yang Teteh Adel sampaikan gitu ya. Strict dengan nilai tertentu yang ditanamkan, dan ajarkan anak-anak.
0: Nah, mulailah dari itu, mulai keputusan itu yang penting. Sebelum mengambil ketindakan, keputusan. Setelah ngambil keputusan, jangan mundur. Lebih, daripada mundur, lebih baik berhenti, Mbak. Kalau berhenti kita bisa mulai. Kalau mundur nih nggak jelas, jatuh, maju, kepleset, kan macam-macam. Kalau berhenti udah seperti itu kalau kata saya. Jadi hidup itu bikin praktis aja deh, nggak usah terlalu pertimbangan boleh, tapi jangan kejauhan, nanti nggak balik lagi, akhirnya lupa seperti itu.
1: Luar biasa. Kita ke Pak Sri Kandi. Pak, sekarang kan di era serba digital ya, seberapa penting perempuan gitu ya, ibu rumah tangga atau seluruh perempuan ya di luar sana harus melek dengan sosial media atau juga digital gitu.
2: Untuk era yang sekarang, Mbak Rizka, sangat penting ya di dunia digital ini ya. Tetapi ya mungkin kalau yang sudah usia itu nggak terlalu penting juga, karena semakin kita tahu tentang dunia digital ini semakin puyeng kayaknya ya. Pak Sri Kandi juga tidak terlalu mengikuti yang apa YouTube apa-apa, karena bagi Mpok pribadi itu nggak terlalu penting. Jadi sepenting apa dunia digital ya kita sendiri yang tahu. Misal seperti kita bisanya cuma WhatsApp atau sekedar telepon atau PC itu udah cukup kayaknya untuk usia-usia yang sudah lanjut itu. Beda lagi dengan usia-usia anak-anak yang masih kuliah, SMA dan masih sekolah, itu memang penting sekali karena di era digital ini kan disinilah semua isi dunia ya. Jadi kita harus tahu semuanya. Itu untuk yang masih para mahasiswa, mahasiswi yang masih sekolah lah. Tapi kalau untuk itu tadi, untuk usia-usia seperti Mpok, kayaknya cukup yang
0: karena tua banget deh ya.
2: Males pusing ya.
0: Kayak tua banget. Ya. Tua banget. Yang tua aja enggak ngerasa tua.
2: Males puyeng lihat berita-berita yang udah yang kayak kriminal-kriminal itu kayaknya kok aduh gitu ya, mending enggak usah nonton deh gitu Mbak Rizka. Yang geng-gengster yang apa di sana sini ada. Bengkulu ini kan sudah tidak baik-baik saja Mbak Rizka dengan kondisi yang geng-geng di mana-mana. Ada berapa titik itu saya baca itu Mbak Rizka. 20 titik apa kalau enggak salah.
0: Masih ngikutin Mbak Rizka.
2: Kayak ikutinnya jadi khawatir kalau pulang malam. Makanya sekarang cukup di bawah jam 8 udah berkurung. Itu pun kalau nggak penting-penting amat.
1: Baik.
2: Untuk takziah apa itu udah nggak berani lagi teh pulang malam teh. Kayak ada yang ngikuti.
0: Oh, saya cuma malas. Saya mah malas aja.
2: Yang ngikutin gitu.
1: Baik.
2: Jadi itulah Mbak Rizka ya.
1: Baik. Kita ke Tete Ade lagi. Okay. Kan sekarang di dunia digital kan promosi itu jadi penentu gitu ya, untuk apalagi untuk para pebisnis. Ini perlukah untuk para pelaku usaha memahami digital marketing?
0: Okay, bahasanya kita ganti ya, bukan penentu Mbak, tapi pelengkap.
1: Baik.
0: Kalau penentu itu berarti penting banget. Yang pasti kalau usaha itu butuh pelatihan ya Mbak ya, artinya walaupun kita mungkin dia punya uang itu ya, jadi yang penting jalan aman, karena uangnya masih aman. Padahal amankan dulu uangnya menurut saya. Amankan dulu uangnya, jangan karena uangnya aman jadi santai-santai. Enggak apa-apa ikutin pelatihan itu penting ya, ikut karena status itu butuh. Status itu gimana ya, ilmu. Ilmu itu butuh cara kita bicara, bagaimana kalau kita ngikutin pelatihan nanti pola pikirnya juga beda. Jadi jangan jangan mindsetnya itu uang karena memang tujuan kita usahakan pasti uang,
1: cari untung,
0: tapi jangan dijadikan tujuan utama gitu loh, biar uang tuh ngikut kita aja. Jadi dia nggak kemana-mana. Jadi walaupun uangnya sudah aman, tapi amankan dulu uangnya. Ikutlah pelatihan-pelatihan, bisa kayak foto produk seperti itu ya. Nah, Nah terus untuk pasar, ikutlah bazar-bazar sekali-sekali kayak gitu. Walaupun kadang orang itu kan mesennya, alah ikut bazar ngabisin duit, laku tidak, masih aja kayak gitu. Enggak no. Dan karena ikhtiar itu mbak, tidak ada yang sia-sia. Kita enggak perlu, enggak pernah tahu dari mana datangnya rezeki. Dan itu nambah relasi seperti itu. Ya, ini mak-mak kalau ngomel kayak gitu ya. Nah, terus jaringan, jaringan itu ya itu tadi apa? Sosial media, sosial seperti TikTok itu ya, itu bagaimana kita sering nonton itu yang keluar. Kalau saya senangnya musik, musik keluar jarang. Nah, tapi tetap ada yang lewat, yang viral-viral itu lewat. Ya skip aja. Jadi kita yang atur. Jadi jangan banyak takut gara-gara takut berita. Ya berita namanya berita. Kalau kita dengar, kalau kita ngikut, kalau enggak kan enggak. Karena penting, saya masih live loh mbak. Karena papa saya yang umur 80 di Jakarta, itu obat kangennya tuh kalau nonton saya live.
1: Oh keren.
0: Ya karena dia, dia hobi dengar saya kayak ya walaupun ya bagi dia kan anaknya udah paling bagus suaranya ya. Nah dan itu memotivasi saya. Umur papa saya udah 80 lebih aja, dia masih main TikTok. Dan saya bersyukur berterima kasih dengan TikTok. Itu jadi bukan berarti TikToknya yang salah. Bagaimana kita memensetnya, bagaimana pola pikir kita, konsep kita berpikir soal media. Nah jadi nggak kalau orang bilang udah tua gini-gini, ya emang ngapain ya? Kalau menurut kamu, kamu liatnya apa? Saya kan nggak lihat itu gitu loh. Nah, jadi dan itu juga selain saya menghibur sendiri karena saya suka, papa saya juga lepas kangennya. Dan ini akan menambah relasi teman-teman, promosi. Promosi itu kan gak harus khusus saya jualan ini, jual dengan nyanyi suka nambah teman. Akhirnya dia nanya, teteh ngapain sehari-hari? Tidur, gue bilang. Kan, loh kok tidur, terus makan dari mana? Dapur, kan gitu-gitu kan. Karena kalau kita langsung, saya jualan, itu apa ya, orang dengernya tuh langsung promo nih. Enggak, kalau saya kayak gitu. Karena orang itu ada yang senang langsung, kita kan lihat dari cara dia bertanya, gitu, kepanjangan kan.
1: Luar gitu. Biasa, jadi orang juga gak bisa nebak ya, teteh ini sebenarnya bisnisnya apa aja.
0: Gini, seperti tadi tanya bakat ya, saya gak tahu kalau saya juga lucu itu kan gak harus ngelawak, gak harus bodoh yang on kelihatan, enggak. Lucu itu kan hal-hal yang tidak serius. Saya juga bersama almarhum Dang Leman, saya gak pernah komedi, tetapi saya coba. Kenapa? Saya punya teman-teman yang support. Akhirnya saya tahu, oh saya bisa gitu. Apapun, termasuk UMKM, saya baru di Bengkulu mbak. Saya baru, karena saya lihat ini apa ini, saya tinggal di Bengkulu setahun. Ngapain ya, pabrik gak ada, perusahaan gak ada, kok orang semua PNS semua. Lah kita ini ngapain? Awal-awalnya itu, akhirnya kan saya, karena anak saya dulu, almarhum suami dulu Pertamina di Cirebon, mereka senang makan tahu gejrot. Jadi saya bikinlah di rumah. Ini orang-orang ini orang-orang ini pada ngumpul kan, saya cicipin. Ternyata,
1: enak, gitu.
0: Iya ternyata ini tuh bisa gak ya di ini. Karena saya bingung juga ngapain gitu ya. Saya coba. Wah, alhamdulillah di saat itu karena memang baru pertama dan yang pakai mobil juga belum banyak. Akhirnya muncullah UMKM karena saya enggak tahu, saya enggak cari. Oh, tadi yang pertama enggak, pokoknya saya berbuat aja. Kalaupun itu ternyata baru saya melakukan gitu ya. Menginspirasi ya alhamdulillah gitu, gitu aja sih mbak. Jadi apa ya, apa sih tadi nanyanya? Kok kemana-mana?
2: Kok sampai ketahui gejot promosi?
0: Nah, ya harus, ya harus. Abis mbak tadi gak nanyain sih, gue jualan apa?
2: Termasuk ini pendukung.
0: Iya, iya ini semua dan akhlak. Nah ini mbak ya, saya bilang sama ibu-ibu gak usah malu. Karena ini mindset perlu, ilmu itu perlu. Makanya banyak ketemu. Pelatihan itu bukan harus kita lebih jago masak, enggak kadang tuh. Lebih jago jualan, enggak. Tetapi lebih jago kita berpikir. Karena ketemu akan kawan-kawan yang beda. Nah, nongkrong di sana, alhamdulillah, manajer-manajer hotel mau nongkrong di pantai gitu. Ini CEO juga mau kan kayak gitu kan istilahnya. Iya, jadi pelayanan kita, cara kita bicara itu kan itu mencerminkan apa isi otak kita, baik. Mbak. Tapi jangan juga saya nggak ada isi otak, ya udah pelan-pelan ngisinya. Yang penting kan otaknya ada gitu loh. Itu. Baik. Aduh senyumnya Mbak.
1: Baik, terima kasih Tete Ade, luar biasa. Okay, ini gitu. Kita sayangnya di penghujung kebersamaan.
0: Aduh, baru apa. Panas.
1: Iya, nggak berasa ya. Bunda Feli, barangkali ada yang ingin disampaikan ke pendengar kita, masyarakat yang khususnya perempuan yang ingin memulai usaha.
2: Kalau untuk perempuan, perempuan Indonesia atau khususnya Bengkulu kita, iya. Jangan mudah menyerah, terus semangat, perjuangkan apa yang kita bisa, kita lakukan. Kita perempuan ya harus semua. Kalau kita dituntut harus sebab bisa ya.
0: Siapa yang nuntut?
1: Baik, terima kasih banyak Bunda Feli, Teteh Adel. Singkat saja kesimpulan atau juga himbauan gini untuk perempuan-perempuan di luar sana.
0: Oke. Ya untuk ibu-ibu ya, jangan takut jangan takut mulai dari yang kecil ya. Karena skill yang ada di tangan kita itu aset. Ya, mau masak, mau jahit, mau ngerajut, apa aja, mau nari, ya, apa aja ya. Jangan menunggu sempurna baru jalan. Ya, jangan menunggu sempurna baru jalan ya. Karena perempuan ingat ya, kalau perempuan mandiri yang di Bengkulu itu bagus, maka dapur kita juga gak akan pernah mati. Gak akan pernah. Dan terakhir, banggalah dengan produk Bengkulu. Batik Besure, ada kopi. Dan jangan lupa belanja ke ibu-ibu. Bapak yang belanja, ibu-ibu yang banyak duit belanja. Jangan ikut buka usaha dulu. Pegawai mah pegawai aja, jangan ikut buka usaha. Ini kita aja nih yang gak pegawai, suruh usaha ini jualan semuanya. Iya mbak, banyak banget sekarang itu tongkrongan. Ini dikerasa kalau pegawai kan saya tutup aja nih gitu. Jadi semangat ya, jadi jangan takut karena apapun yang di tangan kita itulah aset. Seperti itu.
1: Mpok, terakhir Mpok, apa yang ingin disampaikan ke anak cucu nih?
2: Anak cucu ya, tetap semangat, jadilah wanita mandiri dan jadilah wanita yang tidak merepotkan siapapun. Seperti ibunya.
1: Seperti ibunya. Amin.
2: Semoga selamanya tidak merepotkan siapa-siapa. Amin. Ya, semoga dengan berjalannya waktu tetap berjuang. Mulailah dari yang nol, karena mau mulai dari yang angka satu kan harus nol dulu. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Insya Allah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Untuk semua perempuan Provinsi Bengkulu khususnya.
0: Semangat.
1: Terima kasih banyak Mpok Sri Kandi, terima kasih banyak Teteh Adel. Terima kasih juga Bunda Feli sudah hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Ini perbincangan kita sangat berisi. Mudah-mudahan ini juga sampai ke banyak perempuan-perempuan, biar banyak yang lebih berdaya. Amin. Lagi. Saya Rizka Medioktoria, pamit undur diri untuk Dialog Bengkulu Menyapa. Kita jumpa kembali tentunya dengan tema berbeda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang

0: alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
2: Menjanjikan kemenangan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, kerusakan jalan, buruknya drainase, serta minimnya penerangan jalan umum PJU menjadi keluhan utama warga Kelurahan Panorama saat reses anggota DPRD Kota Bengkulu Irman Sawiran. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat dalam reses masa sidang 2 tahun 2026 yang digelar di Sekretariat DPD PKS Kota Bengkulu pada Senin 3 Agustus 2026. Meski diguyur hujan, antusiasme warga tidak surut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka. Apalagi hadir juga perwakilan organisasi perangkat daerah di jajaran Pemkot Bengkulu, tepatnya Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan. Di antara yang disampaikan warga, masih banyak kawasan di dalam wilayah Panorama yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur dasar. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS, Irman Sawiran, mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan lingkungan, drainase, dan juga lampu jalan. Irman yang juga tergabung dalam Banggar DPRD Kota Bengkulu menjelaskan sebagian usulan hasil reses ini masih berpeluang direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026, khususnya apabila kebutuhan anggarannya tidak terlalu besar dan memungkinkan diselesaikan dalam waktu pelaksanaan yang tersisa. Berharap aspirasi masyarakat yang belum dapat direalisasikan tahun ini bisa jadi perhatian pemerintah daerah sehingga dapat diwujudkan pada penganggaran selanjutnya. Pendengar, jangan lupa untuk simak beragam berita informasi di rri.co.id dan caranya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

0: pengalamannya. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan dempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
4: Yes!
3: Literasi digital.
2: Apa sih? Yes.
4: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

RRI Pro 1 Bengkulu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, misalkan waktu lebih kurang 13 menit ke depan ya, kebersamaan Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id, pendengar. Nasib 4.354 P3K paruh waktu Bengkulu masih menunggu kepastian regulasi. Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur secara rinci mengenai keberlanjutan status, hak, dan mekanisme perpanjangan kontrak setelah masa kerja 1 tahun berakhir. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi Hasan mengatakan pemerintah daerah belum dapat mengambil keputusan lebih jauh tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Pengaturan mengenai P3K selama ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, sementara ketentuan teknis dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini belum mengatur secara spesifik mengenai P3K paruh waktu. Meski demikian, keputusan mengenai perpanjangan kontrak tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta BKN sebelum mengusulkan keberlanjutan masa kerja P3K paruh waktu. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Nih, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Dengar kami cukupkan hingga di sini. Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan untuk Bengkulu siang ini nanti ada Nafla Naura Salsabila yang akan menemani ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dengarkan RRI Pro 1 Bengkulu di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Bengkulu siang ini bersama

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan di Bengkulu siang ini, Nafla akan menemani waktu Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga akan banyak program acara yang akan kami hadirkan, termasuk nanti di kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta di 100% Indonesia Nasional dengan hostnya ada Isan Tarore, Dede Fir Daus, dan juga bintang tamunya nanti ada Anet. Dan siaran ini juga pendengar dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Sheila on Seven, Memori Baik. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pengelolaan sampah ternyata bukan hanya soal menjaga kebersihan kota, tapi juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dan di Kota Bengkul, pendengar, hingga awal Juli 2026, realisasi PAD dari sektor persampahan telah mencapai sekitar 867,97 juta atau hampir 49% dari target tahunan sebesar 1,77 miliar. Nah, pendapatan tersebut berasal dari retribusi pelayanan persampahan, termasuk kebijakan baru berupa retribusi bagi kendaraan yang membuang sampah di TPA Air Sebakul. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu juga terus memperluas cakupan wajib retribusi, pendengar, meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, serta melakukan penagihan jemput bola bagi wajib retribusi yang masih menunggak. Nah, harapannya penerimaan daerah ini juga terus meningkat seiring dengan pelayanan kebersihan yang semakin baik bagi masyarakat. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id, dan di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama dinamika olahraga bersama Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kepastian nasib ribuan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Nah, saat ini pendengar, sebanyak 4.354 P3K paruh waktu belum memiliki kepastian mengenai mekanisme perpanjangan kontrak, hak maupun status setelah masa kerja 1 tahun berakhir. Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Rusmayadi Hasan, mengatakan pendengar, evaluasi kinerja akan mulai dilakukan pada Oktober 2026 sebagai salah satu bahan pertimbangan usulan perpanjangan kontrak. Namun keputusan akhir tetap menunggu aturan dari Kementerian Pan-RB dan juga BKN, dan pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil juga memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus memberikan kepastian bagi para P3K paruh waktu. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama dinamika olahraga bersama Pro 3, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Bishan.
2: Bagus. Bishan.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Jadi di segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar, di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi,

dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Junarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskop yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
4: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong penguatan kualitas aparatur sipil negara. Nah, salah satunya pendengar melalui rencana evaluasi kinerja ASN secara berkala yang akan dilakukan bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Hal itu dibahas saat Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerima audiensi Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang, Heni Sri Wahyuni. Nah, Gubernur mengusulkan mendengar evaluasi kinerja ini dilakukan setiap 3 bulan agar capaian kerja aparatur juga dapat terus dipantau dan pelayanan kepada masyarakat juga semakin optimal. Selain itu, pengisian jabatan juga diharapkan mengedepankan kompetensi, integritas, dan juga profesionalisme. Dan BKN juga menyatakan siap bersinergi mendukung penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit demi mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan juga berorientasi pada pelayanan publik. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun di RRI Digital.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan Rp100 pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tuberkulosis atau TB masih menjadi salah satu penyakit yang menjadi perhatian di Indonesia. Nah, untuk mempercepat penemuan kasus, Kementerian Kesehatan sekarang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence melalui inovasi TB Screen AI. Nah, teknologi ini pendengar dikembangkan untuk membantu menganalisis hasil foto ronsen dada, sehingga proses screening TB juga bisa dilakukan lebih cepat dan juga akurat. Nah, menariknya pendengar, sistem ini tuh dirancang berdasarkan karakteristik masyarakat Indonesia. Jadi dengan mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, dan juga kondisi disabilitas. Kementerian Kesehatan juga mencatat hingga akhir Juli 2026, capaian penemuan kasus TB nasional ini masih berada di bawah target. Selain itu, masih ada pasien yang sudah terdeteksi tetapi belum menjalani pengobatan. Karena itu, pendengar, pemerintah juga terus memperkuat upaya deteksi dini melalui pemanfaatan AI, pengadaan ratusan unit X-ray, integrasi screening, dan juga program cek kesehatan gratis, serta perluasan layanan di berbagai daerah. Nah, harapannya semakin banyak kasus TB yang dapat ditemukan lebih awal, pasien juga segera mendapatkan pengobatan hingga sembuh, dan rantai penularan penyakit ini juga bisa diputus lebih cepat, pendengar. Dan informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
5: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka, diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka, diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 4 Agustus 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen penataan aparatur sipil negara ASN dengan merancang skema evaluasi kinerja berkala setiap 3 bulan sekali. Sebanyak 17 bangunan sekolah rakyat rintisan KAUR resmi dihibahkan ke Provinsi Bengkulu. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen penataan aparatur sipil negara ASN dengan merancang skema evaluasi kinerja berkala setiap 3 bulan sekali. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa evaluasi rutin bersama BKN menjadi krusial untuk mengukur capaian realisasi program di setiap perangkat daerah secara objektif. Selain evaluasi berkala, pemerintah Provinsi Bengkulu juga berkomitmen memperketat standar pengisian jabatan strategis, termasuk posisi kepala sekolah, agar benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, dan profesionalisme ASN demi mensukseskan program bantu rakyat. Pendengar, kerusakan jalan, buruknya drainase, serta minimnya penerangan jalan umum, PJU, menjadi keluhan utama warga Kelurahan Panorama saat reses anggota DPRD Kota Bengkulu Irman Sawiran. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS Irman Sawiran mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan, lingkungan, drainase, dan lampu jalan.
1: 2025 anggaran yang tidak terserap itu sebesar 21 miliar, cukup besar. Nah, makanya di bagian dari 63 miliar yang perubahan ini, salah satunya PUPR yang 21 miliar yang tidak terserap. Kan itu dianggarkan di perubahan ini, namanya Silva. Ya kan, ada peruntukan yang sudah alokasi sudah jelas, yang belum peruntukannya jelas sebesar 52 miliar. Nah, itulah yang nanti peruntukannya untuk apa nanti kita lihat di pembahasan. Ya, karena tadi serapan anggaran untuk 2025 PUPR itu rendah. Seanggaran mereka itu sebesar 21 miliar itu besar. Artinya banyak proyek-proyek yang tidak terrealisasi di perubahan tahun ini, 2026.
0: Lebih lanjut, politisi PKS ini berharap aspirasi masyarakat yang belum dapat direalisasikan tahun ini tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan pada penganggaran selanjutnya. Terlebih lagi juga masih ada alokasi anggaran perubahan yang peruntukannya belum ditetapkan sekitar 52 miliar. Dengan persoalan drainase jalan lingkungan hingga minimnya lampu penerangan jalan umum menjadi aspirasi utama warga dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi Demokrat, Asman, di daerah pemilihan Kecamatan Muara Bangka Hulu dan Teluk Segara. Asman mengatakan pembangunan jalan di RT 28 sebenarnya telah diusulkan pada reses sebelumnya. Namun hingga kini usulan tersebut belum terrealisasi sehingga kembali disampaikan dalam reses kali ini agar dapat menjadi perhatian pemerintah.
2: Kita siap mengawal yang disampaikan dengan warga, karena yang disampaikan dengan warga ini memang kebutuhan mendasar dan kebutuhannya itu wajar. Terutama di daerah Romamur tadi, banjir yang itu memang masa klasik di daerah Cekungan. Tentu juga informasi dari orang PU tadi, dinas terkait PU tadi, sudah ada rencana tahun ini yang melaksanakan mungkin dari pemerintah provinsi. Tidak apa-apa, yang penting masyarakat bisa menikmatilah dari hasil pembangunan kita ini. Di daerah tanggul itu memang belum bisa direalisasikan karena mungkin jaringan dari PLN juga belum ada. Tetapi jadi pun tadi paham.
0: Secara terpisah dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulastri di daerah pemilihan Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban, warga mempertanyakan prosedur pelayanan BPJS Kesehatan, penanganan masyarakat lanjut usia yang terlantar, hingga usulan perbaikan jalan yang dinilai masih banyak mengalami kerusakan. Pendengar, berikut ini wawancara reporter Anggrit Nardianto bersama dosen pendidikan jasmani FKIP Universitas Bengkulu, Dr. Bogi Restu Ilahi, mengenai aplikasi ICSS dan keterkaitan olahraga dengan mitigasi bencana.
3: Pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, Dr. Bogi Restu Ilahi. Dan kita akan ketahui bagaimana penerapan ilmu keolahragaan dengan mitigasi bencana yang saat ini tengah dikembangkan oleh tim dari Pak Bogi ini.
4: Ya, jadi ini kan kita sebagai dosen itu kan ada tiga tugas pokok ya. Yang pertama itu ya kami itu di pendidikan dan pengajaran. Yang kedua itu di penelitian. Yang ketiga itu pengabdian. Nah, kebetulan kami ini banyak mendapatkan informasi dari beberapa mahasiswa kita yang ada di daerah sekitar tentang beberapa kasus yang terjadi. Salah satunya itu banjir Desa Air Kemuning ini di Seluma itu di tengah-tengah. Sedangkan pintu aksesnya itu
3: hanya satu, ya.
4: Dua pintu, salah satunya tembus di Tambalagan, satunya tembus di Betungan. Nah, kami juga berpikir program ini kami tuangkan dalam suatu proposal. Maka dari itu kami berpikir tentu ada program dari pemerintah lewat pengabdian DPPM, ada program pengabdian berbasis KKN. Nah, tetapi bagaimana hasil riset saya itu diterapkan sama mahasiswa?
3: Kalau untuk mitigasi bencana berbasis proses science ini seperti apa, Pak, yang diterapkan di Desa Air Kemuning itu, Pak?
4: Jadi ini bukan yang pertama, Pak Anggrek. Tahun sebelumnya itu kita mitigasi gempa bumi melalui aplikasi ini juga.
3: Oh, aplikasi ICSS 5.0 ini, Pak, ya?
4: Ya, 5.0. Jadi ICSS ini ada Integrated Circuit Sport Science, ya. Bisa nggak melalui mitigasi, antisipasi sebelum ada bencana itu, yaitu melalui sport science atau ilmu keolahragaan ini ada kaitannya tidak? Nah, makanya dari itu kami coba mencari beberapa penelitian terdahulu. Maka dari itu kami mencoba memperbaiki SDM-nya, Pak Anggrek, kan? Kaitannya dengan ilmu olahraga, kami membentuk fisik mereka melalui program-program latihan yang kami tuangkan ke ICSS untuk persiapan SDM warga di sana. Nah, karena wilayahnya itu kan bendungan, kalau air meluap kan langsung penuh tuh
3: jalan, ya.
4: Kan? Ya, jalan itu nggak bisa lewat keluar. Nah, maka dari itu kaitan dengan olahraga di air itu kami kan di mata kuliah kami, saya kebetulan dosen di pendidikan jasmani di FKIP 10 di olahraga. Nah, jadi kita menyiapkan SDM ini agar bencana ini bukan yang asli takuti, juga tidak harus dianggap sepele. Jadi kita harus bersiap. Nah, yang kedua di aplikasi CSS ini ada kita konekkan dengan BMKG dan pemberitahuan notifikasi kebencanaan. Jadi apabila ada getaran dan segala macam itu langsung ternotifikasi lewat handphone yang sudah diinstal di aplikasi itu sendiri, Pak Anggrek, itu
3: ya.
4: Nah, ini kalau berkaitan dengan saat ini tentang banjir ini kita kembangkan lagi rencananya itu di CSS ini, salah satunya tetap edukasi di pertolongan pertama di air, selain ada berenang, ada evakuasi di dalam air, dan ada juga pengambilan pernafasan repository pada saat mereka itu di dalam penyelamatan pertolongan pertama, nafas buatan melalui alat seperti itu kan. Dan kami guna berikan alat kepada warga di sana, mulai Karang Taruna dan Ikatan Guru. Nah, mereka bisa perdayakan alat itu.
3: Iya, baik. Oke, makasih Pak Bogi untuk waktunya.
4: Makasih, Mas Anggrek.
3: Iya, terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Bogi Restu Ilahi tentang bagaimana penerapan ilmu keolahragaan dengan mitigasi bencana.
0: Pendengar, Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengajak perempuan untuk mandiri agar mendorong kemajuan ekonomi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
5: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengatakan kemandirian perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, perempuan yang mampu mandiri memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai bidang usaha dan keterampilan yang dimiliki. Adelia menjelaskan kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana seperti mengembangkan keterampilan membuka usaha kecil maupun mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia. Di era digital saat ini, perempuan juga memiliki peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk dan jasa melalui media sosial sehingga akses pasar menjadi lebih mudah tanpa harus memiliki toko fisik yang besar, serta didukung dengan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan di lingkungan keluarga maupun dunia kerja.
6: memanage itu memanage diri sendiri aja, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya cukup aja deh Mbak. Seperti sekarang, jangankan ibu rumah tangga, saya sekarang ini waktu ngurus cucu, sedangkan kita mau kasih ke pengasuh nggak tega seperti itu. Nah itu aja lumayan kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak mencari prioritas.
5: Baik. Adelia menambahkan, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perempuan yang mandiri dan produktif. Ia tegaskan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan kewirausahaan serta peningkatan keterampilan akan melahirkan lebih banyak perempuan berdaya di Bengkulu, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur merilis potret ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur pada tahun 2025. Ketenagakerjaan menjadi salah satu cerminan penting dalam melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Dari sektor pertanian, jasa, hingga industri, setiap sektor memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal perlu mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas dan mudah. Digitalisasi usaha mikro juga harus terus didorong agar mampu menembus pasar yang lebih besar dan menyerap tenaga kerja dengan skala yang lebih masif. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengatakan struktur ketenagakerjaan Kaur masih bertumpu pada sektor pertanian dan informal. Perluasan lapangan kerja di sektor formal dan industri menjadi kunci untuk masa depan yang lebih sejahtera dan inklusif. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, 17 bangunan sekolah rakyat rintisan Kaur resmi dihibahkan ke Provinsi Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
7: Seluruh aset bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi 14 Kaur yang berlokasi di Pondok Pusaka akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Pembahasan penyerahan aset hibah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid. Wakil Bupati Kaur menjelaskan bahwa hibah ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya masa pinjam pakai gedung SMA Negeri 11 PKLK. Sebelumnya, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi sementara penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan sembari menunggu rampungnya pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kaur. Abdul Hamid juga mengungkapkan bahwa selama masa pinjam pakai, Kementerian Sosial telah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan SMA 11 PKLK. Selain itu, berbagai sarana pendukung turut dilengkapi termasuk peralatan operasional guna mendukung kelancaran kegiatan sekolah rakyat rintisan.
8: Hari ini kami diutus oleh Pak Bupati untuk membersama ini dan tadi sudah menyaksikan secara bersama-sama bahwa seluruh bangunan yang sudah direhab, ya berikut mebler aset yang ada di sini, ini semua diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini dimanfaatkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Layanan Khusus.
7: Ia mengatakan aset yang dihibahkan meliputi 17 unit bangunan hasil rehabilitasi yang tercatat sebagai aset tetap serta peralatan lainnya. Seluruh aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 11 PKLK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk saat ini, proses hibah masih berada pada tahapan penyelesaian administrasi. Pemerintah bersama pihak terkait tengah menyiapkan berita acara serah terima beserta daftar rincian aset sebelum penyerahan dilakukan secara resmi. Untuk itu, pihaknya berharap proses hibah dapat segera diselesaikan sehingga aset yang telah dibangun dan dilengkapi oleh Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SMA Negeri 11 PKLK. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Stadion Universitas Bengkulu dipenuhi ribuan mahasiswa baru pada pembukaan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB 2026.

0: akan dimulai pada tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada dasarnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Tony, berdasarkan regulasi resmi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan secara bertahap. Dalam aturan tersebut, diamanatkan bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilu sudah harus dimulai paling lambat atau minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Terkait dengan persiapan pemilu tahun 2029 mendatang, pihak KPU Kabupaten Kaur hingga saat ini masih menunggu arahan dan instruksi resmi. Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur belum menerima informasi lebih lanjut maupun petunjuk resmi secara mendalam dari KPU Republik Indonesia.
2: 2029 ini kita belum dapat informasi yang pasti dari KPU RI, tapi kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bahwa tahapan pemilu itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari H. Jadi kita menunggu, kalau hitungannya mungkin di tahun depan 2027 itu tahapan pemilu dimulai.
1: Kendati demikian, jika mengacu dan berpatokan pada perhitungan rentang waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tahapan pemilu 2029 diproyeksikan akan resmi dimulai pada tahun 2027 mendatang. Pihak KPU Kaur menyatakan siap mengikuti seluruh arahan dari KPU Republik Indonesia, begitu jadwal dan regulasi resminya telah ditetapkan secara nasional. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan kejuaraan renang semaku Fun Swimming Championship tingkat Pengcap Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan ini digelar di swimming pool Padang Kapu. Sebanyak 151 atlet turut ambil bagian dalam kejuaraan ini yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, dan Seluma. Para peserta memperebutkan total 48 medali dari berbagai nomor perlombaan yang dipertandingkan, dan Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan renang ini. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai langkah nyata dalam pembinaan atlet sekaligus upaya mendorong prestasi olahraga di daerah. Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan resmi menetapkan penyesuaian jam layanan operasional terbaru. Kepala DP2KB P3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi serta menyampaikan aspirasi maupun laporan terkait layanan yang ada. Guna memudahkan akses masyarakat, DP2KB P3A Bengkulu Selatan menyediakan berbagai pilihan kanal pengaduan. Warga dapat memilih untuk melakukan pengaduan secara tatap muka dengan datang langsung ke kantor DP2KB P3A maupun secara daring atau online. Pendengar, tiga atlet asal Kabupaten Kaur dari dua cabang olahraga berhasil masuk ke dalam atlet binaan KONI Provinsi Bengkulu. Persiapan menghadapi PON 2028. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Bengkulu secara resmi meluncurkan program pembinaan atlet untuk tahun 2026. Acara peluncuran tersebut mengusung tema yang membakar semangat nasionalisme dan prestasi, yaitu Bumi Merah Putih Bersatu Meraih Prestasi. Dalam program pembinaan jangka panjang ini, tercatat sebanyak 39 atlet berbakat dari berbagai cabang olahraga yang dipersiapkan secara matang. Tidak hanya atlet, KONI juga menggandeng 17 pelatih profesional untuk mendampingi dan menggenjot kemampuan fisik serta teknik para atlet binaan tersebut. Fokus utama dari program ini adalah menatap ajang bergengsi Pekan Olahraga Nasional PON yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2028 mendatang. Sebagai langkah strategis, KONI telah memetakan potensi besar yang dimiliki oleh kontingen Bengkulu dalam mendulang medali emas. Berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi ketat, terdapat 9 cabang olahraga pilihan yang dinilai paling potensial. Selain itu, ada pula 2 pelatih khusus yang dipersiapkan secara intensif untuk mengawal cabang-cabang andalan tersebut menuju podium tertinggi. Salah satu atlet asal Kabupaten Kaur dari cabang pencak silat Buyung Khalil SPD mengatakan, bersyukur ada 3 atlet Kaur yang masuk ke dalam atlet binaan KONI Provinsi Bengkulu. Atlet-atlet tersebut yakni Buyung Khalil dan Arta Revan Ajang Pratama dari cabang pencak silat serta Bahroni Elwansah dari cabang olahraga gulat. Buyung berharap dengan program ini, latihan akan lebih optimal dengan dukungan penuh dari pengurus, dengan begitu harapannya ke depan prestasi bisa lebih meningkat dari yang sebelumnya.
4: Kegiatan launching atlet binaan Provinsi Bengkulu, alhamdulillah dari 15 cabang

0: olahraga unggulan Provinsi Bengkulu. Total ada 46 atlet dan 3 atlet KAUR masuk binaan KONI Provinsi Bengkulu.
1: Seluruh jajaran pengurus KONI Provinsi Bengkulu berharap sinergi antara atlet, pelatih, dan pemerintah dapat terus terjaga dengan baik. Dukungan moral maupun material dari masyarakat Bengkulu juga menjadi kunci utama dalam mengantarkan para pahlawan olahraga ini menuju gerbang kejayaan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Selasa 4 Agustus 2026 resmi membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Saifuddin, menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momen untuk memperkuat kebersamaan, menjaga sportivitas, dan memacu kinerja ASN. Melalui semangat kemerdekaan ke-81, seluruh jajaran Kemenag Bengkulu diharapkan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengar beralih ke berita terakhir. Polda Bengkulu ungkap 93 kasus dalam operasi Musang Nala 1 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Keberhasilan Polda Bengkulu mengungkap puluhan kasus kriminal melalui operasi Musang Nala 1 tahun anggaran 2026 menghadirkan harapan baru bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang. Upaya tersebut menjadi bukti komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan melindungi warga dari ancaman kejahatan jalanan. Dalam konferensi pers di lapangan Anton Sujarwo, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid mengatakan bahwa operasi Musang Nala 1 dilaksanakan selama 15 hari, mulai dari 6 hingga 20 Juli 2026. Operasi tersebut menyasar tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor yang kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selama operasi berlangsung, jajaran Polda Bengkulu berhasil mengungkap 68 target operasi dan 24 kasus non-target. Dari capaian tersebut, sebanyak 93 laporan polisi berhasil diselesaikan sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para korban. Sebanyak 110 tersangka berhasil diamankan beserta berbagai barang bukti, mulai dari kendaraan bermotor, telepon genggam, senjata tajam, perangkat elektronik, pakaian, hingga uang tunai.
4: Sarannya adalah pelaku pencurian dengan pemberatan, dengan kekerasan, dan curanmor. Ya. Selama kegiatan ini dihasilkan pengungkapan 68 target operasi dan 24 non-target dengan total mencapai 93 laporan polisi. Kita mengamankan 110 tersangka dan beberapa barang bukti. Kemudian hasil kegiatan ini merupakan hasil operasi Nala 2026 bahwa penegakan hukum tetap kita laksanakan khususnya terkait kasus curat, curas, dan curanmor yang terjadi di Polda Bengkulu.
3: Pengungkapan tersebut juga membuka peluang bagi sejumlah korban untuk memperoleh kembali barang miliknya yang sebelumnya hilang akibat tindak kejahatan. Keberhasilan tersebut bukan sekedar pencapaian angka, melainkan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keamanan yang terjaga akan berdampak langsung terhadap kenyamanan warga dalam bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas ekonomi. Polda Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap dugaan tindak kriminal kepada aparat kepolisian. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman sehingga warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa tentram dan penuh kepercayaan. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nova Naura mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama siaran berjaringan RRI seluruh Indonesia, 100% Indonesia Nasional. Pendengar, dengan bintang tamunya hari ini ada Anet dan juga hostnya bersama Ihsan Tarore dan Dede Firdaus. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: Planet hari ini, esok atau nanti. Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama, Kaisan.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku, Kaisannya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar, Kaisan? Sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali lu.
1: Kok harus coba, cocok ya, nanti kurasa
0: ya.
1: Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: ya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu, mm-hmm, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget.
1: Serius
0: banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, mm-hmm, Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selat Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga
0: literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya, yeah, yeah, yeah, kan? Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat...
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau emang... minum gitu.
1: Kalau ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan, ya, kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih
0: nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi Dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Taruri dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rolly Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, di akhir sehat.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget,
2: Bung Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, itu yang pasti, yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny, ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap, Bung Benny Jo.
3: Namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertosono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan sama yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, iya, satu jam lebih awal ya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida, mau titip pertanyaan kali.
4: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya. Horor-horor.
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Pak Nisan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurir di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Ibu sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
2: Bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin. Oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Biasanya tuh saya kayak gitu dulu zamannya siapa. Oh banget ternyata nggak beres.
1: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada. Oke.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anef ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh
2: ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: jadi. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Nah, yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo. Juga ada Kak Arga Saputra. Kepada juga Kak Ari Jawari. Makasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
2: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya. Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama Kak Ruli. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan ya, asli Padang nggak sih, Udo gak sih?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru. Atau apa ibaratnya?
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng tuh terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya.
6: Iya, yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Agak berserat gitu ya dagingnya. Enak sih.
6: Itu yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Tapi sharing, nggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Otak juga ya, orang banyak yang otak suka otak ya.
1: Gulai otak.
6: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau berangkat ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Ya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Pertanyaannya, lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
6: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
2: Oke, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih, Uncle Gazi.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi,
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya?
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya?
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana
1: kan? Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
2: belum dia pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
1: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya. Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh yaudah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh deh.
2: Ke puncak gunung ya.
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis enggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
1: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kok, live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
2: Ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarare pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu. Jam 7 tuh. Di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Rolly. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Emang benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar
1: lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ihsan pernah remake juga nggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi idol, sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya tuh aku nyanyiin lagu Januari masih sama Sahabatku Kekasihku. Ada band terus sama
0: band. Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San, kalau kita mau nyebrang pulau. Tapi coba, apakah sekarang sudah aman Sentausa? Kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Harus yang karya bangkan Indonesia.
1: Iya. Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya, umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke.
2: Setelah musik atau bagaimana kah?
0: Oke.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah ke CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh,
1: Bang
0: Iksan? Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya? Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama gak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang head nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya itu apa?
3: Itu Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi?
0: Apa kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab. Ini
3: cuma mau nanya, gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi
0: waktunya? Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi, iklan juga. Anet itu bisa gak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Oh benar, tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke siap, ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mm-mm. Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, harus konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa kak.
3: Gak apa-apa ya?
0: Mm-mm, abis

0: Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dewa Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul, aduh ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu gak sih?
0: Touch up ya.
1: Ada sehat, Ed?
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no, oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja, kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah ya.
1: Oh iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh, lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Jo di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya, Net ya.
0: Betul.
1: Oh. Nah dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya.
0: Jadi,
1: congrats ya by the way.
0: Thank you.
2: Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diem-diem gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita. Kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh,
1: kita layak
2: kita layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini nggak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, di sana ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi.
0: Apa sembunyi dari bumi?
1: Oke. Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Jo. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya bener. Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
3: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
3: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Misteri apa tuh?
3: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak. Ya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
3: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
3: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata
3: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola Cili?
3: Idola Cili.
0: Tadi siapa tadi kak yang terakhir?
3: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
3: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
3: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
3: Oh my god, still
0: masih muda banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
3: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
3: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
3: Kalau di rumahnya ada 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah sudah speaker pokoknya harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
3: Bawa sendiri. Ini ada penonton juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser enggak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau enggak salah ya. Malang
0: festivalan
2: Malang.
0: Gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
3: Udah seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
3: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
3: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak?
3: Tau dong.
0: Pakai topeng-topeng itu.
3: Yes, tau. Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih seru sih dia.
3: Keren sih Nairobi.
2: Dia ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
3: gitu. Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Yang
0: mungkin sih lucu ya.
3: Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau. Iya.
3: Aduh. Ada pertanyaan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
3: untuk
0: ini
3: album
0: ya.
3: Kedua. Oke. Okay. Seperti itu yang ke Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
3: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
3: Ya itu tadi pertanyaan gitu. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada di sosial media aku kayak.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf ya, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
3: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
3: ya.
0: Padat ya.
3: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke okay, berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ, sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
3: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
3: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
3: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
3: Intinya jadwalnya
0: sehari aja. Ritur ya.
3: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Betul. Padat banget, padat.
2: Oh ya nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
3: Okay. Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh seru dong, kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena showcase. Oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis gitu.
3: Iya,
0: satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, nice, seru, nice, seru, seru. Nice, boleh nice. Ntar dicek ya pendengar Pro 1.
3: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh, boleh just tip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba aduh, kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
3: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
3: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
3: Belum.
0: Aku udah tahu.
3: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
3: Gampang-gampang gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
3: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
3: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
3: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
3: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan
3: nih.
0: Ya.
3: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
3: Oh, masih ada.
0: Oke,
2: okay. Ya udah 103 ya kayaknya.
3: 101
0: kebetulan. 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
3: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
3: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
3: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
3: 08 11 7972 7912 atau juga di telepon kita 021 344 0696, 021 344 1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Aneth, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Aneth nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan?
1: Tapi
2: ada tapinya. Aneth kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa,
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu,
2: Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Ini kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
1: banyak
2: masuk.
1: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk,
1: ada
2: telepon
1: Ica.
2: Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, gue Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Okay. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: sulit ya,
1: translate gitu.
2: Tapi lucu, gemes loh.
3: Iya.
2: Gemes banget loh.
3: Bener.
2: Suka aku liatnya. Aduh.
3: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa nih ternyata.
2: Iya, ya kan? Bahasa Manado bisa.
3: Bahasa Manado.
2: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
3: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
0: Sering pakai bahasa Manado.
3: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
0: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manado,
3: Manado. Ya. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
2: Hanafi di Padang.
3: Hanafi.
2: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
3: Oh, tadi kalau nanya MH hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
2: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
3: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
2: Nanti aku ajak
3: ya. Iya. Saya kagetnya apa ya?
2: Tapi masih enggak sih? Enggak.
3: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
2: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya, Anet pernah duet sama Ruben ya.
3: Oke.
2: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
3: Pernah duet memang?
0: Apa?
3: Ya, pernah duet sama Ruben.
2: Amaunya.
0: Pernah ada.
3: Judul, masih ingat judulnya?
0: Sahabat akan pergi waktu itu.
3: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
2: Itu,
3: kita cucup ya Kak Isan ya.
2: Iya, pas sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
3: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
0: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
2: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong, silahkan. Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya. Boleh enggak sih?
3: Boleh langsung gak sih, nyanyi boleh dong. Enggak. Minum dulu boleh.
2: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
3: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, apa, TikTok.
0: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh, ini kolaborasi berarti.
0: Bisa jadi.
3: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
0: Ide bagus. Pokoknya tungguin aja.
2: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
3: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
2: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
3: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
0: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
3: Yang pernah backstreet
0: yang
3: juga
0: pernah
3: mungkin
0: backstreet,
3: ya.
0: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
3: menyudahi
0: itu kan mereka masing-masing kan.
2: Yang penting bahagia.
0: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
3: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
2: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah, santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: To RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog tanggap bencana Pro 1 RRI Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, ketika mendengar kata bencana, pasti pikiran kita langsung tertuju pada gempa bumi, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Namun ada satu kebutuhan yang sering kali luput dari perhatian kita, padahal sangat menentukan keselamatan korban, yaitu ketersediaan darah. Dalam kondisi darurat, kebutuhan darah bisa meningkat drastis, mulai dari misalnya dari korban kecelakaan, ibu melahirkan, pasien yang operasi, hingga masyarakat yang menderita penyakit tertentu. Tantangannya tentu sangat banyak. Pada saat terjadi bencana, justru stok darah sering kali mengalami penurunan karena akses menjadi terbatas. Dan di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dan juga berdiskusi. Tapi sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di via WhatsApp, di telepon, maupun langsung bergabung bersama kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu dengan tema kita di sore hari ini, menjaga ketersediaan darah di tengah situasi kebencanaan. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 ada Bapak Faisal Adriansah Eshut Emling selaku Sekretaris Relawan Darah Bengkulu, dan ada juga Bang Leo Fadli Bakti selaku Ketua Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bang, selamat sore Pak.
3: Selamat sore.
4: Merah-merah ya soal darah ya.
2: Pak Faisal lagi punya kesibukan di sore hari ini? Banyak ya Pak ya?
3: Ya kebetulan tadi baru habis kegiatan donor darah juga sih.
2: Oh iya, karena sedang gencar-gencarnya ya sekarang ya,
3: betul.
2: Ya untuk aksi donor darah. Baik, kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami sampai nanti pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Berkaitan dengan tema kita di siang hari ini, untuk Pak Faisal terlebih dahulu sebagai pembuka mungkin Pak, bagaimana Bapak sendiri melihat keterkaitan antara kebencanaan ya dan juga kebutuhan darah di lapangan sejauh ini, bagaimana Pak Faisal?
3: Iya, pada saat sekarang kita dalam situasi status mana ya, siaga tidak, tapi ya awas juga gimana ya, karena badai El Nino dan lain-lain itu
4: kemarau,
3: tapi ya kemarau panjang juga ya. Tapi setiap terjadinya bencana pasti ada terjadinya korban. Pada saat adanya terjadinya korban, pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan. Salah satunya adalah darah. Kita tidak menginginkan terjadinya bencana ya Mbak. Tapi bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sehingga kita mempersiapkan hal-hal yang kira-kira apa yang dibutuhkan pada saat terjadinya bencana. Makanya untuk kita dari relawan darah bekerjasama dengan UTD PMI itu terus gencar-gencar untuk mempersiapkan stok darah. Kebutuhan sehari-hari saja sudah banyak, apalagi pada saat nanti pada saat bencana. Kenapa kita bisa tidak bisa kita pungkiri, pada saat terjadinya bencana orang yang akan mendonorkan darah itu pasti akan sedikit.
2: Benar.
3: Karena beliau sendiri yang bersangkutan sendiri mungkin menjadi korban, atau dia tidak menjadi korban tapi kondisinya lagi tidak stabil psikologis dan lain-lain, karena faktor ada keluarga dan lain-lain yang menjadi korban, akhirnya dia tidak bisa memenuhi syarat untuk mendonorkan darahnya. Makanya sebelum terjadinya bencana kita berusaha untuk mempersiapkan stok ya, dengan melibatkan kawan-kawan daripada relawan darah yang ada di Provinsi Bengkulu yang jumlahnya sekarang lebih kurang 10.000 orang, seperti itu Mbak.
2: Karena kan ketika terjadi bencana biasanya orang-orang itu yang paling utama dibutuhkan itu stok makanan ya.
3: Betul.
2: Tapi sedangkan stok darah ini
4: terlupakan.
2: Iya, sering kali terlupakan seperti itu ya. Ternyata memang banyak juga masyarakat yang mungkin abai ketika terjadi bencana ya. Makanya dari Pak Faisal sendiri mengatakan tadi stoknya kita perbanyak ya sebelum adanya bencana yang ada di Bengkulu begitu. Tapi kalau saat ini kondisinya seperti apa Pak Faisal? Yang biasanya menyebabkan kebutuhan darah itu meningkat secara signifikan. Apakah ketika terjadi bencana saja atau kondisi apa?
3: Itu, Pak Faisal. Secara normal kondisinya itu banyak keluarga yang membutuhkan daripada darah. Daripada pasien-pasien yang memang memerlukan darah rutin setiap bulannya. Ditambah lagi karena kecelakaan dan lain-lain. Terus ada juga yang memang membutuhkan darah tapi sudah ada perencanaan. Seperti pasien talasemia. Terus kalau wanita ini mau melahirkan, memang dari protokol protapnya kedokteran itu minimal 2-4 disiapkan darahnya. Walaupun kadang setelah dia melahirkan dia tidak membutuhkan darah tersebut. Tambah lagi setiap hari kita tahu sendiri jumlah kendaraan di Bengkulu ini semakin meningkat dan tingkat kecelakaan juga semakin tinggi. Orang kecelakaan terkadang dia membutuhkan darah, terkadang sampai ya mohon maaf ada yang sampai meninggal dunia dikarenakan ketersediaan darah yang kosong sedangkan dia sangat membutuhkan darah, seperti itu Mbak.
2: Banyak ya, mulai dari mungkin ibu melahirkan, kecelakaan, ya belum lagi bencana. Tapi untuk terakhir kali di Bengkulu, bencana apa Pak yang terjadi sehingga membutuhkan banyak donor darah seperti itu?
3: Kalau bencana secara umum kita tidak, tapi tren yang terjadi beberapa bulan terakhir ini banyak yang pasien ini terkena penyakit DBD Mbak, demam berdarah. Akhirnya dia juga membutuhkan darah. Jadi kita menanyakan pada saat keluarga yang butuh, ini sakitnya apa? DBD. DBD ini terkadang butuh darahnya sampai dengan trombositnya stabil, itu bukan hanya 1-2 kantong. Sampai berapa kantong jumlahnya seperti itu.
2: Belum lagi stok ya. Stok golongan darah tertentu itu kan biasanya berkurang seperti itu ya Pak Faisal ya. Baik, kita ke Bang Leo terlebih dahulu. Bang Leo ini kan SAPMA ya, Pemuda Pancasila. Merasa perlu ikut terlibat dalam isu kemanusiaan seperti donor darah ini mengapa nih?
4: Iya sangat ya, karena kan biar teman-teman juga ketahui SAPMA itu kan satuan pelajar dan mahasiswa gitu ya. Jadi kita berharap dengan mereka masih ya, kalau sekarang tuh kalau anak mudanya Gen Z ya Agnes ya, Gen Alpha ya, aware terhadap sesama begitu. Enggak, sebenarnya enggak cuma terhadap di kebencanaan ya, tapi kita berharap teman-teman yang masih pelajar ya memang harus di atas 17 tahun ya Agnes ya, untuk bisa menurunkan darah. Tapi kalau misalnya sudah kuliah, sudah menjadi mahasiswa, berharap bisa peduli bahwa salah satu untuk mencari pahala itu kan ya, berbuat baik itu adalah mendonorkan darahnya.
2: Kalau sejauh ini kontribusi nyata atau mungkin kegiatan dari SAPMA sendiri untuk menjaga stok darah di Bengkulu apa saja nih Bang Leo?
4: Ya yang pasti kita selalu sosialisasi kepada teman-teman kalau misalnya ada yang lagi membutuhkan darah gitu, mereka kalau lagi jadwalnya untuk donor darah untuk bisa datang ke unit donor darah terdekat begitu. Kan kita ada di sekarang ada 3 ya Bang ya, ada di unit donor darah di kota di Rumah Sakit M. Yunus, ada di provinsi di unit donor darah di PMI provinsi, dan ada di
3: dua
4: yang udah nggak lagi, yang di rumah sakit kota kemarin ada sudah nggak lagi.
2: Kalau untuk usia minimal mendonorkan darah itu ada tidak Bang?
4: Minimal 17 tahun.
2: 17 tahun ya.
4: 17 tahun ke atas. Dan kalau misalnya dia berumur 65 tahun itu dibolehkan kalau di atas itu, asal dia memang selama ini dia aktif. Jadi kalau dia nggak aktif dibatasi di umur 60 tahun.
2: Maksimalnya 60 tahun ya. Baik. Kalau dari Abang sendiri nih, sejauh ini ya untuk menggerakkan anggota SAPMA sendiri bagaimana sih agar memiliki kepedulian untuk mendonorkan darah nih ya? Karena kan sangat jarang sekali ya anak-anak muda terus juga ya, anak-anak
4: gitu ya. Mulai paham bahwa ya selain sedekah tapi juga gaya hidup ya. Nah yang terakhir kan kita menarik sekali ada aksi donor darah di hutnya Bank Mandiri. Itu lumayan rekor ya Bang ya. Jadi di 298 kantong. Itu artinya memang karena memang promo dari acara itu sebelumnya juga gencar begitu kan, jadi banyak warga Bengkulu tahu. Tapi juga tidak lain Agnes, ada goodie bag-nya ini yang diincar Agnes.
2: Ada hadiahnya ya.
4: Dan ada orang kalau kadang-kadang tuh ngadain acara ya 1-2 goodie bag-nya Bang Faisal ya. Ini difotoin lengkap Agnes. Jadi kenapa nggak tertarik warga kota ya? Ada beras, ada gula, ada minyak gitu-gitu dan sembako. Dan sembako lainnya gitu. Belum lagi ada goodie bag khusus dari Bank Mandiri, souvenirnya begitu. Jadi sebenarnya Nes, kalau misalnya diadakan oleh instansi-instansi apa namanya, baik pemerintah atau non-pemerintah, tapi kalau mereka misalnya nggak mendadak Nes, terus juga diinfokan gencar, terus juga ya kita nggak pengen juga maksudnya harus semewah Bank Mandiri ya. Kita jangan pula misalnya kalau mau donor darah harus di Bank Mandiri, tidak juga. Tapi paling tidak besok rencana ada di apa, di teman-teman Budis, mereka akan menjalankan donor darah juga. Mereka sembako aja begitu kan, beras aja, itu sebenarnya sudah suka cukup menarik Nes. Jadi saya berharap misalnya apa, instansi manapun, baik itu swasta maupun pemerintah, untuk paling tidak misalnya lagi ulang tahun atau lagi gathering instansi mereka untuk melaksanakan donor darah.
2: Apa ya, kalau bisa ketika ada kegiatan di perkantoran masukkan kegiatan donor darah begitu ya, ya Bang ya.
4: Dengan senang hati teman-teman UDD itu senang hati kok.

0: yang akhirnya jadi menarik,
1: ya?
0: Bonus gitu,
1: yeah,
0: menarik gitu kan. Tapi kalau ditanya apakah ikhlas, kebanyakan enggak dikejar, maksudnya setiap mau donor harus ada door prize, kecuali saya ya. Kalau saya memang pengejar door prize. Yeah, yeah.
1: Belum lagi ada yang takut jarumnya gitu kan, jarumnya terlalu besar gitu ya. Kalau dari sepengalaman Pak Faisal nih, tantangan terbesar dalam menjaga ketersediaan darah di Bengkulu ini apa, Pak Faisal?
2: Iya. Kita ini ada beberapa faktor ya. Tantangan kita adalah bagaimana stok darah itu ada. Oke, dalam satu minggu ini tantangan kita ini alhamdulillah kita bisa tenang dari relawan ya. Karena stoknya sudah lumayan banyak, di atas 50 kantong masing-masing golongan darah. Iya kan? Lumayan karena kegiatan donor darah kemarin. Tapi masih ada tantangan lain, Mbak. Kebutuhan akan darah ini terkadang tidak hanya bisa dipenuhi dari stok. Karena pasien ini dari permintaan dokternya dia butuh darah segar.
0: Iya.
2: Maka ketersediaan darah itu harus terus ada gitu. Kita melibatkan dari para kawan-kawan relawan darah. Oke, mereka antusias untuk mengikuti kegiatan donor darah dari kegiatan-kegiatan yang ada dari berbagai macam lembaga atau perusahaan atau instansi gitu. Tapi mereka juga yang tidak bisa menelan darahnya pada waktu itu juga kita harapkan bisa standby. Karena kenapa? Pada saat darah itu ada, misalnya sekarang golongan darah A. Yang kemarin golongan darah A itu sangat-sangat idola sekali ya. Setiap hari itu ada yang butuh darah A, yang donor sedikit, yang membutuhkan banyak. Sekarang golongan darah itu stok terakhir kemarin di UTD PMI Kota itu 90 kantong. Lumayan, Mbak. Baru satu hari sudah berkurang jadi 80.
1: Wow. Udah hilang 10 ya,
2: dipakai. Tapi itu dari stok. Ternyata pasien itu, mohon maaf, dia ternyata kecelakaan. Dokter meminta darah segar. Banyak kata lain kita juga dari relawan darah ini juga bergerak untuk mencari pendonor darah. Walaupun stoknya ada. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh dokter itu adalah darah segar. Yang diminta dari para relawan atau siapapun yang mendonorkan darahnya pada waktu itu.
1: Dia kenapa nggak bisa pakai darah yang sudah ini ya, sudah
2: kebutuhannya
1: tersedia?
2: Kebutuhannya, Mbak. Pada saat butuh darah segar kan ada beberapa komponen itu. Ada red blood cell, ada trombosit, ada lain-lain dalam kebutuhan itu. Pada saat sudah dibekukan, pada saat sudah disimpan dalam
0: pendingin,
2: blood bank istilahnya kita, blood bank itu, maka komponen itu ada beberapa komponen itu yang sudah tidak bagus lagi.
1: Jadi tidak bisa dipakai,
2: bisa
1: dalam
2: dipakai,
1: kondisi tertentu.
2: Tapi
1: gitu
2: misalnya
1: ya?
2: Kalau misalnya si pasien itu membutuhkan satu kantong darah, dengan menggunakan stok bisa jadi dua kali atau tiga kali lipat baru dapat kebutuhannya, trombositnya misalnya. Dibandingkan dengan dia membutuhkan darah segar, cuma cukup satu kantong bisa terpenuhi. Karena beberapa komponen itu kan sudah banyak yang sudah tidak produktif lagi pada saat sudah dibekukan, diletakkan di dalam blood bank. Tapi ada beberapa komponen yang memang perlu diletakkan di dalam blood bank untuk pemisahan, seperti paket red cell, PRC, seperti itu kan. Jadi agak rumit memang kebutuhan darah ini. Terkadang seperti pasien DBD, Mbak, yang butuhkan juga hanya trombositnya saja.
1: Benar.
2: Pada saat dibutuhkan trombosit saja, maka syarat-syarat orang yang mendonorkan darah itu agak rumit. Seperti itu kan. Dia wajib sudah minimal 3 kali donor, kondisinya bagus. Mendonorkan darahnya itu kalau bisa butuh 4 kantong sekaligus 4. Karena hanya diambil trombositnya, tidak bisa dari stok aja. Jadi berbagai macam itu kan polemik gitu, Mbak. Jadi kita sekarang untuk yang butuhkan stok sekarang tenang, tapi setiap hari ini pasti ada yang butuhkan darah segar. Makanya fungsi kegunaan kita dari relawan darah dengan melibatkan berbagai macam instansi, dengan melibatkan berbagai macam lembaga organisasi sosial dan lembaga organisasi kepemudaan dan lain-lainnya. Oke, stok ada, tapi yuk kawan-kawan yang belum donor, kita siap standby. Kebutuhan akan darah setiap hari itu pasti ada. Dan kebutuhan akan darah segar setiap hari itu juga bisa fluktuatif. Terkadang tidak butuh, terkadang butuh, terkadang butuhnya banyak, terkadang dengan golongan darah tertentu itu sangat dibutuhkan. Ya, situasi kan. Saya katakan tadi, Mbak, orang kecelakaan itu kan kita tidak bisa tidak bisa menentukan.
1: Kita prediksi
2: besok ada kecelakaan, ada 5 orang kecelakaan, enggak. Kita tidak bisa prediksi. Oh, besok dia butuhnya golongan darah A semua, enggak. Jadi, dengan berbagai macam kondisi yang seperti ini, kita tetap untuk ketersediaan. Ini baru saat-saat yang belum, bukan bencana loh, Mbak. Apalagi nanti bencana.
1: Makanya kita ketersediaan. Berarti para relawan ini juga harus fast respon ya, ketika memang dibutuhkan darah segar gitu.
2: Iya. Dan kebutuhan itu kan tidak hanya pada waktu siang. 24 jam orang butuh darah.

0: Tapi apakah ada 24 jam orang yang siap untuk mendonorkan darahnya? Kita punya waktu sendiri masing-masing. Ada yang kerja, ada yang istirahat, ada yang dengan aktivitas pribadi masing-masing. Jadi ketersediaan kita ini bukan hanya sekarang stok aman, tapi ketersediaan ini bagaimana kebutuhan akan darah yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga pasien itu bisa terpenuhi.
1: Kapan aman juga Nes, 298 kantong ini enggak, jangan berpikir bahwa pakai oh aman nih sebulan enggak ya Bang ya.
0: Enggak.
1: Dalam hitungan hari Nes mungkin 2-3 hari ini udah nipis lagi gitu. Jadi
0: kita
1: memang
0: lihat aja berapa hari ini, berapa hari ini bisa ini
1: habis. Tidak kan harusnya kan kalender event istilahnya kan semoga bisa ada di PMI Kota maupun Provinsi. Misalnya ini udah dapat nih, dijaga terus itu berharapnya gitu Kak. Bagusnya Nesnya, idealnya gitu kan. Jadi ini udah melipis nih, minggu depan di mana lagi, di mana. Jadi ada kalender eventnya, jadi bisa ibaratnya tuh tongkat estafet tuh bisa langsung apa abis ini ada ini gitu nah. Jangan sampai kosong betul, itu yang sangat kita khawatirkan gitu.
2: Tapi stok darah itu ada masa kadaluarsa enggak sih?
0: Ada ya, untuk darah yang diletakkan di dalam blood bank itu maksimal 21 hari, Mbak.
2: Tapi kayaknya belum 21 hari juga udah sih.
0: Kita berbicara bukan 21-nya, Mbak. 2 atau 1 hari itu enggak sampai lagi. Bukan 21 ya. 2 atau 1 hari atau 2 atau 1 jam.
1: Jarang loh sampai tiba-tiba di makanan enggak terpakai itu di Bengkulu, jarang banget.
2: Berarti kan ini membuktikan bahwa kebutuhan darah di Bengkulu ini sangat-sangat tinggi seperti
1: demand-nya
2: itu ya.
1: Tinggi banget.
2: Semoga bisa dibalancekan juga dengan masyarakatnya yang gaya hidupnya juga bagus gitu kan dengan mendonorkan darah. Tapi kalau dari Bang Leo sendiri ada mungkin cara agar membangun semangat gotong royong ya untuk mendonorkan darah, apalagi bagi generasi muda begitu ya.
1: Nah, aku tuh bisa pengen punya ide, tapi mungkin suatu hari bisa terlaksana. Jadi pengen membentuk suatu apa namanya tuh wadah lagi itu ya, pengen nunjukin bahwa donor darah itu nggak menakutkan Nes. Jadi kebanyakan anak muda tuh kan karena belum tahu tuh takut lah nanti jarum suntik lah kata Nes tadi, terus juga apa namanya sakit lah, dia pikir tuh donor darah tuh kayak tusuk jarum itu selama darah itu keluar tuh pedih gitu kan. Padahal kan
2: gitu
1: cuma
2: pada
1: saat di tusuk jarum pertama sekali itulah ya, seperti gigitan semut gitu Nes. Jadi orang mungkin berpikir kayak luka gitu, padahal kan beda. Nah itu pengen disosialisasikan terus ke anak muda Bengkulu, jadi dia menjadi donor darah pemula dan donor darah muda. Jadi dua hal itu Nes yang pengen kita kejar di teman-teman adik-adik Gen Z maupun Gen Alpha, untuk tidak semenakutkan itu. Bahkan pengennya gini Nes, jadi kayak di tempat lain di mallnya tuh bagus ya Bang ya, ada ininya apa namanya apa istilah gerainya Nes. Jadi benar-benar apa menarik bagi anak muda, tempatnya terang gitu kan, kursinya merah gitu-gitu dan bagus gitu apa arsitekturnya, apa interiornya gitu Nes. Jadi kan sesuatu yang tidak menakutkan. Terus pengen juga kalau suatu hari ternyata ada mobile unitnya relawan darah atau apa begitu kan, yang apa dengan stiker yang menarik begitu, mungkin animasi atau apa gitu. Nah itu juga kenapa tidak suatu hari kita misalnya kayak punya apa istilahnya, emang jengkel bak apa sih istilahnya kalau
0: saya apa? Lebih terngiang dengan tukang tahu itu, tahu bulat.
1: Iya gitu Nes,
2: seperti itu kan bisa jadi ada jargonnya gitu
0: ya,
1: jengkel bak
0: goreng dadakan
1: jengkel kan namanya kan
0: saudara. Nah gitu lah Mbak,
1: seru gitu. Terus kenapa tidak kan kita gue nggak sebut merek ya, kan mungkin teman-teman di sini juga paham sih kayak kita mau bawa apa handphone gitu kan, mereka mempromokan dengan mereka tarian di depan tokonya begitu kan, dengan ada jinglenya gitu gitu, itu kan sesuatu yang menarik gitu. Jadi mungkin suatu hari nanti ada aksi apa di mana gitu kan, mungkin di pinggir pantai, terus apa di tempat keramaian gitu, teman-teman relawan darah anak-anak mudanya mungkin dengan membagikan apa gantungan kunci kah atau apa gitu, untuk menarik stiker kah atau apa, untuk menarik teman-temannya muda lain.
2: Belum lagi ada yang bilang kalau misalnya donor darah ini bisa buat awet muda lah gitu kan.
1: Benar loh sebenarnya.
2: Banyak keuntungannya ya.
1: Benar. Daripada terlalu capek untuk apa body lo yang ngecek apa sebenarnya. Zumba dan sebagainya. Mungkin salah satunya ibu-ibu atau emak-emak bisa mencoba untuk donor darah gitu.
2: Gaya hidup sehat ya.
1: Lucu ya jinglenya tadi apa? Tahu bulat gitu ya.
2: Iya. Dengan mobil kan ya keliling.
1: Iya, betul. Benar.
2: Langsung hafal semuanya ya.
1: Nah, kalau sesuatu itu dibuat semenarik gitu dan asik Nes, rasanya fun gitu ya, rasanya enggak deh akan semomok untuk menakutkan donor darah.
2: Benar-benar. Tapi kalau sejauh ini ada kolaborasi dari Sapma sendiri dengan organisasi kepemudaan lainnya ya, atau dengan PMI misalnya rumah sakit begitu Bang Leo?
1: Kalau misalnya kita ada kegiatan misalnya Rakorda atau Rakornas gitu, Rakerda gitu. Jadi mereka kadang-kadang tuh di sela-sela itu nggak cuma pemuda Pancasila Nes. Jadi teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dari kami, dari PMII, dari GMNI itu kadang-kadang juga, dan teman-teman KNPI juga kadang mengikuti apa, membuat acara seperti itu.
2: Sejauh ini dari pandangan Bang Leo sendiri, apa nih yang perlu diperbaiki dalam kolaborasi misalnya lintas organisasi tadi ya, dan juga PMI, rumah sakit, agar ketersediaan stok darah ini juga meningkat gitu Bang Leo?
1: Ya, saya sempat dulu misalnya ke teman-teman aktivis kemudaan yang mengadakan kegiatan itu, kita lintas esensi gitu ya, tapi kadang-kadang karena egosentris masing-masing Nes, kadang-kadang tuh misalnya yang ada ini misalnya angkatan muda partai gitu kan Agnes. Jadi kadang-kadang tuh itu yang masih belum apa namanya tuh saling ketenggang rasanya untuk saling bantu, itu yang kadang-kadang kita masih miris sih. Harusnya kan misalnya lagi teman-temannya pemuda Pancasila nih lagi ngadain acara, serunya kan dari organisasi ke pemuda yang lainnya ikut nimbrung gitu. Tapi terkadang ya masih ada paham lah Agnes ya, ada egosentris ke organisasian, kadang-kadang nggak terlalu support gitu. Tapi itu yang menjadi tantangan sih Nes, bahwa kadang-kadang di Bengkulu juga mungkin karakter kita yang masih berpikir ambo-ambo kau-kau sih, itu kan rasanya mungkin patut dipertimbangkan lagi.
2: Baik, kita akan lirik ke pertanyaan terlebih dahulu ya di WhatsApp. Saya pernah datang donor tetapi ditolak karena kadar hemoglobin rendah. Iya. Apa yang perlu dilakukan nih Bang agar bisa donor kembali? Nah, mungkin Pak Faisal boleh menjelaskan.
0: Iya.
2: Ini sebenarnya hemoglobin ini seperti apa nih?
0: Iya, kadar hemoglobin
1: enggak tenggelam, Pak.
0: Iya, kadar hemoglobin normal manusia apa itu setiap orang itu kan 12 sampai 14. Kadang-kadang kita membutuhkan darah yang dibutuhkan oleh pasien itu karena HB-nya rendah, berarti di bawah itu. Bagaimana kita mau membantu pasiennya kalau ternyata kita sendiri kadar HB kita sendiri rendah gitu ya, Mbak ya. Jadi makanya pada saat para pendonor, calon pendonor ini mau mendonorkan darahnya, pasti akan diperiksa HB-nya bagus atau tidak. Terus kadarnya bagaimana? Untuk meningkatkan kadar HB itu sebenarnya sudah sama dengan syarat-syarat kita mendonorkan darah. Memiliki waktu istirahat yang cukup. Sudah makan. Karena memproduksi darah itu kan dari makanan, dari nutrisi, dari kondisi kita sendiri. Dengan kondisi kita yang bagus, dari makan-makan yang nutrisi yang bagus, terus kita sudah makan, itu kan akan memproduksi kadar HB juga secara tidak langsung gitu Mbak. Jadi mayoritas yang pada saat orang mau mendonorkan kadar HB-nya turun karena dia kurang cukup istirahatnya, tidurnya kurang. Sekarang apalagi anak-anak muda sekarang lebih banyak menggunakan HP dibandingkan tidur. Benar. Seperti itu kan. Yang kata lain kualitas daripada tidurnya, terus kondisi daripada tubuhnya sendiri itu kurang bagus seperti itu.
1: Buat yang nanya tadi siapa namanya Nes?
2: Enggak tahu, nomor ujungnya 73.
1: Iya, yang 21. Makasih udah bertanya. Takutnya gini Nes, ya Bang Faisal ya. Bukan karena siapa aja yang akan terima darahnya, dianya juga nanti
0: kan. Iya, dia juga akan drop, Mbak.
1: Iya.
0: Pada saat dia kadar HB-nya juga rendah, dia memaksakan. Ini nggak bisa dipungkiri, itu dari pemeriksaan kan.
1: Kemungkinan itu karena dia kurang tidur.
0: Iya.
1: Artinya kan nanti itu kalau dipaksain, ya nanti kita lihat akibatnya ke si pasien nerima darah. Tapi dianya sendiri nanti mungkin bisa pingsan, bisa
0: jadi dia yang akan butuh darah juga. Nah. Ini kan dia mau mendonorkan darah, tapi akhirnya besok dia butuh darah juga.
1: Paling tidak 6 jam ya Bang ya.
0: Iya.
1: Paling tidak 6 jam Nes, jangan kurang dari itu.
0: Iya.
1: Terus juga kan selain harus makan dari Nes ya, ya kan dicek tensi darah juga.
2: Benar.
1: Jadi benar-benar ya, yang juga misalnya untuk mengibulin, ada sih beberapa pertanyaan teman-teman relawan. Aku lagi minum obat nih, kan? Terus aku tanyain, misalnya kalau sekedar obat pusing atau apa batuk sih oke lah. Dia bilang dia ada antibiotik, nggak boleh men?
0: Nggak boleh,
1: nggak boleh kalau ada antibiotik, men. Nanti berpengaruh sama si pasien.
2: Berarti konsumsi obat tertentu tidak boleh ya?
0: Iya.
2: Untuk mendonorkan darah begitu ya. Baik, kita lihat lagi nih ya pertanyaan dari masih dari WhatsApp. Kenapa stok darah menipis? Informasi tersebut sering baru diketahui ketika ada pasien yang membutuhkan.
1: Iya, aku belum jawabnya.
2: Pas iya, mungkin pas datang jadi, stoknya nggak ada betul. Begitu ya.
1: Ya, jadi terkadang kan misalnya apa namanya? Kita nggak usah ngomong yang Bank Mandiri kemarin kan, karena masih ada stoknya. Misalnya ada donor darah dapatnya 20 kantong Nes misalnya, atau 50 lah gitu. Kan dibagi 50 kan, kan dibagi 4 tuh Nes. Ada yang dapat 10, ada yang 20, ada yang 5 gitu kan. Kan ada 4 golongan darah kan, dari 50 tadi. Tapi kan setelah itu aksi itu kan sudah ada yang nunggu sebelumnya.
2: Benar. Ya kan? Sudah ada antrian.
1: Iya, udah antrian. Rumah sakit kan udah nunggu nih. Kan pas lagi kosong tuh dia udah ngajuin permintaan. Nah, yang ada dapat hari itu distorkan dulu ke situ Nes, ke yang udah ngantri selama ini. Belum lagi ada adik kita yang talasemia yang memang tiap 2 minggu sekali harus donor darah, apa transfusi darah kan Nes ya. Jadi itu yang perlu diketahui dari teman-teman, bukan misalnya ada orang selalu pikir kan ngomongnya gini Nes. Ah, mentang-mentang ada orang dalam gitu-gitu terus ya Bang ya. Kalau nggak ada orang dalam nggak dapat gitu-gitu. Atau dia ngomong apa namanya disimpan, nggak ada Nes, nggak ada istilah kayak gitu. Ada blanko permintaan darah sampai, ada stoknya langsung diurus. Nggak ada istilah misalnya, oh kamu bukan orang PMI gitu, bukannya, oh nggak deh, nggak dulu, nggak ada istilah kayak gitu Nes. Jadi benar-benar harus dicamkan ibaratnya ya, ditekankan ke semua warga Bengkulu. Nggak ada istilah misalnya UDD itu, oh kamu bukan orang warga UDD, nggak ada istilah orang dalam, orang dalam itu nggak ada.
0: Mungkin sedikit ditambahkan Mbak, seperti saya ceritakan tadi, kita stok banyak, tapi ternyata kebutuhan dari permintaan dokternya bukan daripada darah stok, darah segar atau trombosit. Ya jelas juga tidak bisa kita bantu.
1: Pasti ini ya.
0: Sosialisasi ya. Dari RDB, dari media sosial, stok itu kita share ke semua media sosial. Ya. Jadi masyarakat melihat, wah ada itu. Dokter minta darah, pasti ada. Tapi kan di permintaan dokter bukan, itu, ada yang dia tulis apa yang dia butuhkan.
1: Darah segar
0: misalnya WB, istilahnya white blood. Jadi pada saat dijelaskan oleh pihak petugas, mungkin pemahaman daripada orang itu menyatakan, oh memang PMI ngomong kosong gitu, seperti itu kan. Padahal bukan kosong, tapi memang kebutuhannya bukan yang ada di stok, seperti itu.
1: Dia butuh pendonor, karena
0: dia butuh pendonor gitu kan,
1: langsung didonorkan untuk diambil gitu.
0: Jadi terkadang di grup relawan darah juga, terkadang kan ada ini, barusan di-share ini, banyak golongan darah itu. Ya karena kebutuhannya bukan stok, kebutuhannya adalah darah segar, kebutuhannya adalah darah trombosit yang tidak bisa dibantu dari stok. Jadi perlu pendonor darah juga seperti itu.
1: Terus yang gini yang kadang-kadang tuh yang kita miriskan tuh Nes, misalnya dokter minta 10 ya Bang ya, 10 kantong karena kecelakaan misalnya.
2: Iya.
1: Itu karena kepanikan tuh minta tuh benar-benar 10 kantong tuh harus ada. Padahal tuh ya siapkan aja dulu, kalau memang cari siapkan dulu pendonornya aja. Yang dibutuh pasti tuh mungkin satu dulu Bang ya, mungkin besok pagi satu kantong lagi gitu Nes.
0: Ya ini Mbak,
1: 10 kantong tuh sekali
0: pada saat ya, ada. Ya. Ini di luar tadi, kan? Di luar bencana ya Mbak ya. Pada saat damai seperti ini, di luar bencana.
2: Iya, iya.
0: Kebutuhan akan darah itu tertulis itu 10 kantong.
1: Iya.
0: Tapi kita ini manusia Mbak. Enggak 10 kantong itu langsung diminum gitu.
1: Iya.
0: Ada jangka waktunya, satu kantong itu pun itu habisnya sekitar 60 menit. Habis di dalam kondisi pasien itu kan. Terus kondisi pasien juga belum tentu dia bisa menerima darah itu.
1: Iya.
0: Oke, stoknya ada. Oke ya, 10 kantong kita kasih stoknya ada. Tapi dokter bilang jangan dulu dikasih karena kondisinya lagi tidak siap untuk menerima transfusi darah. Terus juga stoknya ada. Terus pasiennya lagi kondisi demam tinggi, ya nggak bisa juga seperti itu kan. Apalagi ini harus 10 kantong nih, butuhnya mendesak darurat.
2: Iya.
0: Jadi perkiraan daripada masyarakat itu 10 kantong ini kayak kita minum air minum ini itu Mbak. 10 gelas langsung kita minum gitu kan. Enggak seperti itu kan. Enggak seperti makan obat yang bisa langsung di ini kan.
1: 10 kantong.
0: Iya.
1: Bahkan mungkin kadang kan 6
0: lah. Terkadang belum sampai 5 kantong karena kondisinya sudah stabil, dia stop. Tapi ya biasa Mbak, kepanikan daripada pasien dan keluarga pasien seperti itu kan. Ini pada saat damai, apalagi pada saat bencana nanti lebih panik lagi, pada saat butuh darah seperti itu kan. Jadi makanya kita untuk tetap menjaga ketersediaan darah ini memang perlu gitu.
2: Atau sama. Mungkin ada keluarga yang tidak mau repot gitu kan, jadi memang butuhnya 10 ya, 10 saat itu juga.
0: Ya itu, karena panik itu Mbak.
2: Iya, karena
0: tapi panik. Tapi ada satu lagi Mbak, ini ada keluarganya lebih daripada dokter ini. Permintaan dokternya 4. Dia bilang daripada kak cari-cari lagi, oh, iya, sisa cari gitu kan. Udahlah, minta tolong butuh cari 10 kantong. Pas pada saat ditanyakan dengan pihak UTDP, ini butuhnya cuma 2, itu butuhnya cuma 4, kok minta 10 gitu kan. Keluarga pasien sudah panik sendiri. Daripada nanti capek-capek cari, kita cari aja.
2: Iya.
0: Apa itu disimpan, kita ini siagakan nih. Daripada nanti bolak-balik. Enggak seperti ya, itu kan, gitu kan.
1: Dia ada stok nih, dia tahu lah ada stok nih misalnya 20. Keluarganya butuh 5 misalnya. Dia minta saat itu juga 5, lah kan ada 15 lagi katanya kan. Oh enggak gitu cara sistemnya, polanya. Jadi kalau dipintain 5 sama UDD itu akan oh 1 atau 2 kantong dulu Bang.
0: Betul.
1: Ya. Karena kebutuhan harian itu memang segitu, Nes. Jadi enggak ada istilah misalnya mentang-mentang ada 20 kantong, kebutuhan pasiennya 5 kantong, 5-5-nya harus sama dia sendiri. Enggak gitu juga. Karena kan pasien lain juga harus dilayani. Nah, jadi enggak mentang-mentang saya punya keluarga butuh 5 kantong, saya lebih dulu, saya dulu dong gitu. Enggak ada gitu juga, Nes.
2: Sebenarnya informasi inilah yang memang harus dipahami masyarakat seperti itu.
0: Betul,
2: ya. Nanti betul ketika misalnya mbak membutuhkan donor darah, tidak boleh panik, begitu kan, bisa yeah, meminta
0: secara panik,
2: berkala. Gitu. Tapi juga banyak tuh ya di share di grup-grup keluarga, begitu yeah, ya, betul, nomor-nomor yeah, orang yang bisa dihubungi ketika butuh darah. Itu yeah, informasi yang benar atau tidak nih?
0: Betul, Bang, itu Fadiyah, dari kolektif, dari inisiatif daripada kawan-kawan. Jadi dulu pernah mendata, data itu di-share-share kalau ada yang butuh dengan yang bersangkutan. Tapi terkadang kan orang yang didata itu dia mungkin baru pertama, mbak, baru beberapa hari donor, nggak bisa donor lagi. Bisa jadi pada saat dihubungi dia kondisinya lagi di luar dengan situasi koneksi daripada internet dan lain-lain lagi tidak bagus. Ya, kalau secara pribadi nggak jadi masalah itu mau di-share. Selagi yang bersangkutan yang punya nomor tidak mempermasalahkan juga. Karena terkadang itu kan disalahgunakan juga, jadi agak kurang etis gitu kan. Tapi nggak jadi masalah itu.
1: Kalau kita apa namanya, teman-teman relawan darah Bengkulu itu lebih nggak membagi share nomor itu, Nes. Jadi lebih kepada apa yang dibutuhkan. Jadi notifikasi kita itu lebih kepada siapa. Kita nggak pengen ribet-ribet sampai panjang banget sampai ke surat, Nes ya. Jadi siapa nama pasien, terus apa namanya, golongan darah apa, di rumah sakit mana, dan nomor keluarga pasien begitu, dengan notifikasi relawan darah Bengkulu. Sesingkat itu, sesimpel itu. Jadi kita nggak misalnya harus ada alamat rumah pasien, dia orang mana gitu kan, harus disebut sukunya, itu nggak terlalu penting. Sakitnya apa, itu nggak terlalu penting. Kamar rumah sakitnya di kamar berapa, itu nggak juga, Nes. Itu atau si keluarga pasien ini siapanya keluarga, itu enggak
0: jadi keluarga kan, pejabat. Ya, ada kan ditulis itu. Ini anaknya pejabat gitu kan.
2: Ya, gitu kan.
1: Kadang-kadang tuh ya, jadi sempat geleng-geleng kepala. Jadi benar-benar kalau kita tuh, karena memang kita juga melihat contoh di relawan darah nasional yang biasanya. Jadi benar-benar harus sesimpel itu aja, karena informasi lain enggak dibutuhkan, apalagi misalnya sakit yang memang nggak penting untuk diketahui orang banyak, Nes ya, misalnya kanker darah atau apa yang
2: tidak perlu diinformasikan gitu. Ya, begitu ya.
1: Itu kan juga bagian dari informasi pribadi kan, Nes ya, nggak perlu terlalu diumbar.
2: Baik, kita break sejenak ya untuk azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga sekitarnya. Nanti kami akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang akan lewat. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Tetap bersama kami di Dialog Tanggap Bencana.
3: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih bersama kami di Dialog Tanggap Bencana Pro 1 RRI Bengkulu, masih membahas tema yang sama terkait dengan menjaga ketersediaan darah di tengah situasi kebencanaan. Kita akan bacakan lagi pertanyaan masih di via WhatsApp RRI Pro 1 Bengkulu. Apakah masyarakat bisa mengetahui secara berkala stok darah yang tersedia di Bengkulu? Apakah ada websitenya atau ada grupnya, Pak? Itu. Boleh Pak Faisal disampaikan?
5: Oke, kalau yang di PMI Kota Bengkulu, kita punya website www.caridarah.com. Jadi silakan dicek di sana. Kita bisa mengupdate itu per 6 jam sekali. Karena kenapa? Pada saat pergantian sip 6 jam sekali baru kita mengupdate. Jadi tadi update yang terakhir tadi jam 2, berarti nanti sekitar jam 8, per jam 8 malam ya. Jadi update-nya per 6 jam sekali. Kalau untuk yang ready, yang tidak, terkadang memang kalau kawan-kawan melihat langsung di sana banyak. Tapi kan itu terkadang sudah dilabeli. Ada keluarga pasien yang butuh tapi belum diambil. Berarti masih ada di blood bank-nya itu kan. Itu banyak itu stoknya, ya tapi itu sudah dilabeli, karena sudah ada yang minta, sudah dilabeli untuk dia, tapi permintaan dokternya belum waktunya untuk transfusi, tapi sudah disiapkan seperti itu. Jadi untuk ready stock kita seperti itu, update, silakan dicari di caridarah.com.
6: Iya, kalau untuk pertanyaan tadi di grup, kita ada di 30 lebih grup, Agnes. Jadi
5: banyak ya?
4: 30 ya? Aktif ya, semua itu
6: Bang Leo. Golongan darah kan ada 4. Dulu kan WhatsApp itu cuma 256. Jadi ada grup A, A2, B, B2 gitu kan. Terus grup relawan perkabupaten juga ada, Agnes. Dari Moko-Moko sampai Kaur. Terus grup golongan darah, lumbung darah Bengkulu itu kampus-kampus, kita ada 10 kampus di Bengkulu. Jadi itu bisa dilihat di situ kalau untuk di grup. Tapi kalau misalnya teman-teman berapa yang misalnya kita komunikasikan langsung, kita langsung kasih nomor adminnya UDD ya Bang ya. UDD kota maupun UDD provinsi, diklik itu nanti ada apa namanya linknya untuk lihat langsung berapa stoknya, real time itu.
4: Jadi bisa untuk keluarga ya yang membutuhkan darah begitu ya, bisa dicek di sana begitu. Baik, terakhir mungkin ada dari Pak Faisal ingin memberikan informasi atau mungkin pesan-pesannya kepada masyarakat agar tidak panik ya ketika terjadi bencana, apalagi memang masyarakat yang membutuhkan darah seperti itu, Pak Faisal.
5: Untuk masyarakat, saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak kita untuk tetap yuk kita donor darah. Terus pada saat kita pengen membutuhkan darah, jangan panik, untuk tetap sesuai dengan apa prosedur yang diinginkan dari pihak dokter. Kebutuhan darah itu tidak hanya 1 jam, 2 jam, tapi itu 24 jam full. Maka daripada itu, yuk masyarakat yang siap untuk donor darahnya, siap juga untuk dihubungi apabila ada yang membutuhkan. Baik itu pada saat pagi, siang, ataupun malam. Maka daripada itu kita siaga dan siap secara lahir dan batin. Kondisi kita siapkan juga seperti itu, Mbak. Makasih.
4: Baik, dari Bang Leo ada yang disampaikan?
6: Iya, prinsip kita tuh Agnes adalah relawan maupun juga teman-teman sahabat juga prinsipnya adalah tolong menolong, Nes. Jadi kalau misalnya ada keluarga, tetangga atau siapa mungkin korban dari bencana butuhkan darah, kita lagi siap, kenapa tidak tolong gitu. Terkadang tuh kan nanti dulu, nanti keluarga saya lagi butuh gitu, ditahan di apa namanya, di keep istilahnya bahasa Inggrisnya untuk keluarga saya kan. Jangan seperti itu juga, tapi itu hak ya, Nes, ya. Tapi kita berharap sama teman-teman selalu edukasi teman-teman sahabat-sahabat untuk prinsip tolong menolong itu yang diutamakan. Jadi bantu orang lain, nanti orang lain juga akan bantu kita gitu. Itu kan prinsip tolong menolong. Jadi kalau misalnya masih ragu, ya itu hak, tapi kita berharap dengan prinsip tolong menolong itu kita membantu orang, orang akan bantu kita.
4: Seperti banyak orang menyampaikan ya, setetes darah itu 1 juta manfaat, 1 juta harapan benar, untuk benar. Banyak orang.
6: Dan ini Allah yang berfirman kan Bang ya, menyelamatkan satu nyawa itu seperti menyelamatkan isi dunia kan. Membunuh satu orang itu seolah membunuh
5: semua. Setetes darah Anda merupakan nyawa bagi penderita.
6: Ya.
4: Jadi tentunya kita mengajak seluruh masyarakat Bengkulu ya agar lebih peduli ya untuk mendonorkan darah, selain untuk membantu sesama juga ini termasuk bagian dari gaya hidup sehat ya. Benar. Untuk kalian sendiri. Jadi usahakan untuk tingkatkan kepedulian terhadap sesama, karena kita tidak pernah tahu kapan darah kita yang kita donorkan bisa membantu orang atau kapan kita yang membutuhkan begitu.
5: Betul
4: ya.
5: Sekali.
4: Baik, kami akhiri dialog tanggap bencana di sore hari ini. Terima kasih Pak Faisal dan juga Bang Leo sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah bertanya di sore hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: berat. Makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
1: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
0: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
1: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
0: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
1: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
0: Tepat sekali.
2: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

Ya, pendengar, pukul 15.59 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita daerah Belajar Sumba dengan tuan rumah RRI Sungai Ilir.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ini nyoba waktu. Apa, sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal.
3: Ini karena apa, kondisi bangunan fisik yang di ini kota baru. Kalau pemandainya baru 42%.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini, kita mengangkat terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Tingkat PAD Pemerintah Kabupaten Kerinci akan hidupkan kembali wisata air panas Sungai Medang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci berencana mengaktifkan kembali objek wisata kolam pemandian air panas yang berlokasi di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, yang sebelumnya sempat terbengkalai. Bupati Kerinci Monadi mengatakan bahwa untuk menghidupkan kembali objek wisata air panas Sungai Medang perlu dilakukan pembenahan terutama pada sumber air panas yang saat ini sudah tidak ada lagi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan gedung di lokasi tersebut yang berdampak kepada hilangnya sumber air panas alami. Sementara itu, pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan daya tarik bagi pengunjung. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, diharapkan objek wisata ini dapat kembali diminati masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci.
2: Ada air panas. Cuma saya cek di lokasi, sumber itu yang kita gunakan itu sudah dibuat pembangunan. Pembangunan ada satu kegiatan di pemerintah pusat itu sudah pembangunan. Cuma berarti kita harus membuat hal yang baru. Hal yang baru artinya tempat pemandian.
1: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap proses revitalisasi dapat segera dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga objek wisata di Kabupaten Kerinci dapat kembali berkembang dan menjadi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
3: Demikian Asep Sanjaya yang Tempur 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kuliner, transportasi lokal, hingga penyediaan homestay untuk meningkatkan ekonomi warga. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI Waikanan.
1: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong peningkatan kesempatan kerja sektor pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata di Kabupaten Waikanan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan peluang kerja terbuka sesuai kebutuhan wisatawan. Ia menjelaskan peluang usaha makanan dan minuman bagi masyarakat sekitar destinasi. Jika wisatawan membutuhkan konsumsi, masyarakat harus mampu menyediakan layanan tersebut. Selain itu, sektor transportasi juga membuka kesempatan kerja baru masyarakat. Beberapa lokasi memerlukan kendaraan roda 2 untuk mobilisasi wisatawan. Lanjutnya, penyediaan penginapan berbasis homestay juga menjadi peluang ekonomi masyarakat setempat. Rumah warga bisa dimanfaatkan menjadi homestay dengan fasilitas memadai bagi pengunjung. Fasilitas pendukung diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan lama tinggal wisatawan.
2: Kalau di sektor pariwisata sebenarnya tinggal melihat kondisi wisata masing-masing. Artinya masyarakat sudah kami arahkan supaya melihat apa sih yang menjadi kebutuhan para wisatawan yang datang. Misalnya kalau mereka perlu makanan atau minuman, ya masyarakat juga harus bisa, oh rupanya ini nih apa, masih menyediakan itu. Kemudian juga terkait dengan transportasi, karena mungkin ada beberapa tempat kita yang memang nggak sampai roda, kendaraan roda 4. Ini mesti dimobilisasi menggunakan kendaraan roda 2. Artinya masyarakat terus berpikir, oh kita ini perlu kendaraan. Harus itu lah. Samping itu juga seperti penginapan. Karena penginapan kita jarang jauh-jauh. Nah, harapannya masyarakat juga menyediakan penginapan berupa homestay. Jadi rumah masyarakat itu dijadikan tempat menginap. Kemudian juga para pengunjung diberikan fasilitas yang cukup memadai. Dari mereka bangun, kemudian dari tempat istirahat, kemudian dia makan disediakan. Termasuk juga transportasi menuju tempat lokasi wisata. Seperti itu.
1: Lebih lanjut, pihaknya terus mengarahkan masyarakat memahami kebutuhan wisatawan secara langsung. Pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu mengelola peluang ekonomi pariwisata. Upaya tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah wisata. Pariwisata harus memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.
1: Iya, kalau menurut saya sih pariwisata yang berkembang itu bukan cuman ngebuat daerah lebih dikenal aja, tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi semoga nih pemerintah bisa terus menjaga kebersihan, keamanan, dan akses menuju objek wisata sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya juga secara langsung. Terima kasih.
2: Menurut saya, kalau pemerintah terus mengembangkan tempat wisata, tentu akan berdampak baik bagi kami para pedagang. Karena semakin banyak wisatawan yang datang, semakin ramai pembeli, dan harapannya promosi wisata terus ditingkatkan, dan fasilitas di lokasi wisata juga semakin lengkap agar pengunjung merasa nyaman.
3: Saya mendukung upaya pemerintah memajukan sektor pariwisata. Wisata yang berkembang akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama UMKM. Yang penting, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar produk lokal bisa lebih dikenal dan memiliki daya saing.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Kebersihan pantai dinilai jadi kunci meningkatkan pendapatan UMKM wisata di daerah Bengkulu. Berikut laporan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Pendengar, kebersihan kawasan wisata pantai dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM di Bengkulu. Pantai yang bersih dan nyaman diyakini mampu menarik lebih banyak wisatawan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata ataupun MASATA Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti, mengatakan masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi tantangan bagi pengembangan sektor wisata. Sampah yang berserakan dapat mengurangi daya tarik pantai sebagai destinasi unggulan daerah.
2: Ya, masalahnya terkadang itu udah dibantu oleh PUPR ya dari kementerian. Tapi masalahnya terkadang sudah dibangun tuh tidak dirawat. Jadi beberapa spot yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat itu akhirnya rusak, terbengkalai begitu. Itu sangat disayangkan gitu kan. Kita tahu kan ada di Pasir Putih sudah dibangun tapi mungkin tidak sesuai peruntukan. Terus juga ada Pantai Berkas yang sudah ada tamannya tapi ya memang kebersihannya kurang, fasilitasnya kurang gitu.
1: Persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga pada sebagian oknum pedagang yang belum menjaga area usahanya. Ia menilai tumpukan sampah, termasuk batok kelapa yang dibiarkan menumpuk, dapat menimbulkan kesan kurang nyaman bagi wisatawan sehingga berpotensi mengurangi minat mereka untuk kembali berkunjung. Selain faktor kesadaran, keterbatasan fasilitas seperti minimnya tempat sampah dan belum optimalnya pengangkutan sampah turut menjadi penyebab kawasan pantai belum sepenuhnya bersih. Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan sarana pendukung agar pelaku UMKM dapat melanjutkan usahanya di lingkungan yang lebih tertata. Leo juga mendorong pemerintah menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM yang menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar dari RRI Bengkulu, kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kami sampaikan hasil wawancara bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat terkait upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata yang disampaikan reporter RRI Belitung Arief Juliantoro.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya memperkuat sektor pariwisata melalui proses revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung. Tahapan ini menjadi penentu bagi Belitung untuk mempertahankan status green card yang selama ini menjadi pengakuan internasional terhadap kekayaan geologi, budaya, dan alam yang dimiliki. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan UNESCO pada evaluasi sebelumnya, mulai dari pembenahan destinasi, penguatan pengelolaan kawasan geopark, hingga memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Saat ini, tim evaluator UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite di Belitung selama 5 hari. Hasil kunjungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan status geopark Belitung ke depannya. Lalu, sejauh mana kesiapan Belitung terhadap proses revalidasi dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan pariwisata daerah? Berikut hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Pak Bupati, bagaimana perkembangan proses revalidasi UNESCO Global Geopark yang sedang berlangsung saat ini?
2: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya.
1: Lalu apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung dalam memenuhi rekomendasi dari UNESCO?
2: Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya, hari ini mungkin mereka mulai berjalan, besok mulai ke Belitung juga beberapa destinasi yang menjadi tujuan utama mereka.
1: Selanjutnya, bagaimana kesiapan destinasi wisata geopark Belitung dibandingkan saat evaluasi sebelumnya?
2: Saya memang tidak berani mendahului, ya. Akan tetapi dari bayangan beberapa temuan-temuan yang juga destinasi geopark, kita sebetulnya jauh lebih baik dan kita jauh lebih siap sebetulnya. Dan mereka ya, daerah-daerah yang juga sama ya untuk mengembalikan green card ini justru katanya kita yang lebih siap.
1: Apakah pemerintah daerah juga ikut memastikan langsung kesiapan di lapangan?
2: Sudah ya. Karena waktu di Pulau Lima saya juga langsung kunjungan ke sana. Dan mereka kelihatannya yang kemarin kita berikan referensi untuk hanya memberikan video, mereka mau langsung kontrol juga ke sana. Pulau Lima kan jauh kan?
1: Bagaimana proses penilaian yang akan dilakukan oleh tim evaluator selama berada di Kabupaten Belitung?
2: Nanti mereka akan bersidang lagi. Ya, tetapi yang jelas mereka akan membawa referensi apa yang menjadi temuan-temuannya baru. Tapi yang jelas sesuai standar itu adalah merekomendasikan yang temuan-temuan kemarin. Apakah sudah kita tindak lanjut atau belum?
1: Sebagai penutup, apa harapan Bapak terhadap hasil revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung?
2: Optimis, kenapa enggak optimis? Apalagi ada media yang terus menggaungkan kita. Tambah optimis lagi.
1: Mendengar, pemerintah Kabupaten Belitung memastikan seluruh rekomendasi UNESCO pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mempertahankan status green card UNESCO Global Geopark Belitung. Selama 5 hari ke depan, tim evaluator akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite untuk memastikan berbagai rekomendasi telah diterapkan di lapangan. Pemerintah daerah optimis kesiapan destinasi wisata saat ini jauh lebih baik dibandingkan evaluasi sebelumnya. Keberhasilan mempertahankan green card diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan internasional terhadap Geopark Belitung, tetapi juga menjadi momentum

0: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung meratapi nasib lantaran data kepegawaian mereka terhapus secara sepihak dari Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK Kementerian Pendidikan. Penghapusan data tanpa sosialisasi tersebut membuat puluhan pendidik non-ASN ini kehilangan status resmi, hak mengajar, hingga peluang sertifikasi. Selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Bandar Lampung, Palasta Sitepu.
1: Januari 2026 itu kami sudah ditempatkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru.
2: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung harus meratapi nasib lantaran data diri terhapus dari Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK. Penghapusan nama dari database Kementerian Pendidikan berdampak langsung terhadap keberlanjutan profesi serta hak mengajar para pendidik non-ASN. Salah satu perwakilan guru honorer, Henny, mengatakan pemutusan data terjadi tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu dari dinas terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mengingat para guru honorer telah memberikan dedikasi tinggi meski menerima honorium yang relatif minim. Dirinya menambahkan, hilangnya data DAPODIK secara sepihak juga menghapus harapan para guru untuk dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
1: Januari 2026 itu kami sudah ditempatkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. 29 data itu jadi bukan guru sementara dan tenaga pendidikan. Ditempatkan waktu itu yang saya dengar katanya karena guru ini sudah tidak bisa digaji lagi dari dana BOS. Tapi setelah kami koordinasi lagi ke dinas pendidikan mengatakan bahwa kami ini terdampak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 di mana semenjak tahun 2026 Januari 2026 tidak ada lagi status non-ASN kecuali P3K dan PNS.
2: Dirinya berharap ada penjelasan transparan serta solusi konkret agar hak-hak mengajar dapat dikembalikan seperti sedia kala. Menanggapi persoalan tersebut, para guru honorer telah berupaya melakukan aduan dan audiensi ke instansi pemerintah Kota Metro. Langkah tersebut ditempuh guna meminta kejelasan mengenai alasan teknis maupun administratif di balik penghapusan data DAPODIK. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dari Lampung, kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan lebih menyasar kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari mengatakan, anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
2: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu.
0: Yeah.
2: Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan.

0: dilakukan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
1: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini, berbagai penyakit, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: 17 bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi, 14 gawer resmi dihibahkan ke Provinsi Bengkulu. Selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Seluruh aset bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi 14 gawer yang berlokasi di Pondok Pusaka akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Pembahasan penyerahan aset hibah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid. Wakil Bupati Kaur menjelaskan bahwa hibah ini merupakan tidak lanjut dari berakhirnya masa pinjam pakai gedung SMA Negeri 11 PKLK. Sebelumnya, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi sementara penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan sembari menunggu rampungnya pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kaur. Abdul Hamid juga mengungkapkan bahwa selama masa pinjam pakai, Kementerian Sosial telah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan SMA 11 PKLK. Selain itu, berbagai sarana pendukung turut dilengkapi termasuk peralatan operasional guna mendukung kelancaran kegiatan sekolah rakyat terintisan.
2: Hari ini kami diutus oleh Pak Bupati untuk membersama ini dan tadi sudah menyaksikan secara bersama-sama bahwa seluruh bangunan yang sudah direhab, ya, berikut mebler aset yang ada di sini, ini semua diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini dimanfaatkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Layanan Khusus.
1: Ia mengatakan aset yang dihibahkan meliputi 17 unit bangunan hasil rehabilitasi yang tercatat sebagai aset tetap serta peralatan lainnya. Seluruh aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 11 PKLK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk saat ini proses hibah masih berada pada tahapan penyelesaian administrasi. Pemerintah bersama pihak terkait tengah menyiapkan berita acara serah terima beserta daftar rincian aset sebelum penyerahan dilakukan secara resmi. Untuk itu pihaknya berharap proses hibah dapat segera diselesaikan sehingga aset yang telah dibangun dan dilengkapi oleh Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SMA Negeri 11 PKLK. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan benar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mobile Application RRI Digital.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Satu RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application, RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Bengkulu sore ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Mendengar jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Nanti setelah dari Warta Berita Pro3, akan kami lanjutkan kembali informasi seputar Bengkulu sore ini. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro1.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau PUSO. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan PUSO, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya PUSO. Sampai hari ini belum ada yang PUSO. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara WNC kita aktifkan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman PUSO atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan pembatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.

0: Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
1: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
0: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
4: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
3: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
4: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
5: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
4: Semula jadwal Kongres Pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2020.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih?
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, geliat perekonomian Bengkulu terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Salah satunya tercermin dari meningkatnya aktivitas di pelabuhan Pulau Bai. Hingga semester 1 2026, arus barang naik lebih dari 33%. Trafik kapal meningkat lebih dari 42% dan jumlah penumpang melonjak lebih dari 7 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa roda distribusi dan perdagangan di Bengkulu semakin bergerak. Selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id dan terus ikuti informasi terupdate melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

mendengar satu single dari Agna, Salah Jatuh Cinta. Jadi lagu penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat setelah drama radio akan ada rekan Haryansah menemani ruang dengar Anda sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut. Kamu tahu.
3: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
4: Oke, Mas.
3: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, ya. Sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
4: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
5: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
4: Gak apa-apa, Cin.
5: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
4: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
5: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
4: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
5: Tapi...
3: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
4: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
5: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
4: Iya, aku tidak apa-apa.
6: Halo.
4: Halo, Ayah.
6: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
4: Baik, ya.
6: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
4: Udah, ya. Tadi pagi.
6: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
4: Iya, ya.
6: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik, kan?
4: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
6: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar, punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
4: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah. Bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
6: Oke, hati-hati, ya.
4: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
7: Udah lihat foto terbarunya Dila?
8: Iu, jelek banget mukanya.
7: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
9: semeter juga tidak.
8: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
4: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
4: Menurut kamu, aku ini jelek, ya? Aku ini gendut, ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
4: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
4: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
0: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Kamu saya tahu.
4: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Dengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 Bungkul, karena informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM, juga di aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya di perangkat Anda, bisa langsung download ya, untuk di Play Store dan juga App Store. Dan juga bisa dengarkan kami melalui radio streaming di rri.co.id. Menemani Anda di Bungkul malam ini bersama saya, Haryansyah, hingga kebersamaan kita nanti tuntas di pukul 24. Dan kami tadi juga sudah hadirkan sebagai pembuka untuk Bungkul malam ini, ada mini drama sebagai pembuka kebersamaan kita. Nanti juga pukul 21 kita flashback lagi ya di Ruang Rindu. Jadi tetap di Pro 1 Bungkul, karena informasi dan inspirasi.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda sudah pernah memanfaatkan cek kesehatan gratis? Nah, tentunya ini program cek kesehatan gratis tercatat telah menjangkau 73,8 juta masyarakat hingga Juli 2026. Catatan ini dari Kementerian Kesehatan, dan dari jumlah tersebut sekitar 62,7 juta orang menjalani screening di puskesmas dan komunitas, sedangkan 11,1 juta anak mengikuti pemeriksaan kesehatan di sekolah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan capaian ini merupakan bagian dari target 130 juta untuk peserta cek kesehatan gratis sepanjang 2026. Dan program ini tidak lagi hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan saja, tapi juga tindak lanjut pengobatan. Dan prioritasnya adalah mengendalikan tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan juga kolesterol tinggi. Pengendalian tiga faktor risiko ini diharapkan mampu menekan angka kematian akibat stroke, juga penyakit jantung dan gagal ginjal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat. Yang saat ini usia harapan hidup untuk Indonesia sekitar 74 tahun. Dan target dari pemerintah di tahun 2029 nanti bisa mencapai 76 tahun. Dan informasi ini selengkapnya mengenai jangkauan cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pendengar, ini bulan Agustus, kita akan juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan coba kita flashback untuk kilas balik bagian dari sejarah penting kemerdekaan Indonesia. Ada peran dari sosok dua orang fotografer yang berhasil mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam. Dan dokumentasi mereka ini menjadi salah satu bukti visual terpenting lahirnya Republik Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, yakni Alex Impurung Mendur dan juga Frans Sumarto Mendur. Dan keduanya ini berasal dari Kawangkoan Minahasa, Sulawesi Utara dan juga berprofesi sebagai wartawan foto. Frans ini belajar fotografi pada Alex, ya, kakaknya yang sudah terlebih dahulu menjadi wartawan koran berbahasa Belanda di Jakarta, yaitu Java Bode. Kemudian Frans mengikuti sang kakak menjadi wartawan di tahun 1935 dan dilansir dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Saat proklamasi berlangsung, Alex bekerja sebagai fotografer kantor berita Dome. Frans juga profesi sebagai wartawan foto dan turut mendokumentasikan peristiwa tersebut. Pagi 17 Agustus 1945, keduanya datang ke Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta setelah mendapat kabar akan terjadi kejadian penting di rumah kediaman Soekarno. Dan mereka membawa kamera Leica untuk mendokumentasikan pembacaan proklamasi dan pengibaran sang merah putih. Pukul 10 di hari Jumat pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung sederhana tanpa protokol. Dan saat itu, Frans hanya membawa atau memiliki 3 lembar plat film, sehingga ia hanya bisa mengabadikan 3 adegan saja, yaitu foto pertama memperlihatkan Soekarno membacakan teks proklamasi, dan di foto kedua adegan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendra Ningrat yang merupakan salah seorang anggota PETA. Sedangkan foto ketiga ini memperlihatkan suasana masyarakat yang menyaksikan pengibaran bendera. Usai pemotretan, Alex ini sempat ditangkap oleh tentara Jepang dan sebagian filmnya disita dan dimusnahkan. Sementara itu, Frans berhasil menyembunyikan negatif foto sehingga dokumentasi proklamasi ini dapat diselamatkan. Dan tentunya tanpa jasa mereka, mungkin kita tidak bisa melihat dokumentasi momen paling bersejarah di bangsa ini, yaitu proklamasi kemerdekaan. Mendur bersaudara ini membawa dunia tahu bahwa bangsa Indonesia telah merdeka atas penjajahan.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Karena di pukul 21 kita akan ke Ruang Rindu dan tetap bersama kami di Bengkulu malam ini.

Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Ini awal kebersamaan kita untuk edisi malam ini. Anda bersama saya Haryansyah hingga pukul 23 nanti dibuka oleh All For One untuk Ruang Rindu Mancanegara di lagu-lagu 90s malam ini. With I Swear, and coming up next, kita punya Anggun, Snow on the Sahara. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Selamat malam pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, kita masih ada di awal kebersamaan untuk Ruang Rindu malam ini. Saya sudah hadirkan juga Second Kick I Love You, dan kali ini ada Phil Collins with You'll Be In My Heart.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kita akan hadirkan untuk menemani Anda malam ini ada Robbie Valentine with Over and Over Again. Tetap di Ruang Rindu Pro 1.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini nih, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang nggak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah, gitu dong.

0: silakan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silakan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Mendengar Valentine from Jim Brickman and Martina McBride. Dan sebelum kita akan ke paruh kedua kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, saya ajak Anda untuk menyimak satu hits milik dari Rick Price with Heaven Knows.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Dan faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dan informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan juga berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau phishing, pencurian data melalui tautan yang berbahaya. Dan sampai saat ini pemerintah maupun juga lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

Di paruh kedua kebersamaan kita untuk ke ruang rindu malam ini hingga pukul 23 nanti. Dan NSYNC juga kembali hadir with This I Promise You. Anda masih bersama saya Hara menemani Anda malam ini. Kali ini ada Michael Learns to Rocks with You Took My Heart Away.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
6: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Mendengar kolaborasi dari Jackie Chang and Regine Velasquez, In Love With You, juga menemani kita malam ini. Dan jangan lupa lewatkan juga ya, untuk satu hits milik dari Lynn Rimes with How Do I Live.

0: ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nara ngechat nih,
3: nanyain udah di mana. OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pada saat mengumpulkan informasi dan inspirasi, kita masih di Ruang Rindu. Juga hadir Shanice, We'll Save It Forever For You. Dan jangan lewatkan juga yang satu ini. Ada hits melody dari Bryan Adams with Please Forgive Me.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Ruang Rindu malam ini masih sempat saya hadirkan beberapa lagu lagi. Ada Michael Bolton, Say I Love You by a Lie, dan juga berikutnya Whitney Houston with Run to You.

Terima kasih pendengar sudah bersama kami di Ruang Rindu malam ini, dan besok akan hadir lagi mulai pukul 21 hanya di Pro 1 Bengkulu. Tetap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan penutup ada The Course with Runaway.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan. Bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan sebelum berakhir, kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan malam.

pendengar, kembali dalam renungan malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fat Padepi dengan judul namanya juga proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil, tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang maha menguasai segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun bagi Allah yang maha mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang maha kaya, selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Fat Padepi.

Pendengar, sampailah kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah Program 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu di Lapro 1 RRI bersama saya Miatur Rohma akan melanjutkan bersama kita di Bengkulu pagi ini. Dari studio kami ucapkan selamat ikan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

0: mengentaskan rangkaian lagu-lagu religi untuk kesempatan pagi ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan religi pagi bersama Ustaz Supran Jayadi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar religi pagi hari-hari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi yang berbahagia ini insyaallah dalam nuansa iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar religi pagi hari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul religi pagi kita pagi hari ini adalah hakikat berkah. Berkah atau yang kita dengar dengan bahasa agama adalah barokah atau al-mubarak, itu berasal dari kata al-buruk. Maksudnya adalah al-thubut atau menetap. Maka ulama mengartikan bahwa berkah ini mengacu kepada pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan limpahan pada setiap hal yang mengandung pengertian. Artinya adalah keberkahan itu adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Namun perlu kita ingat, pengertian berkah ini tidak selalu identik atau terfokus dengan limpahan materi saja atau harta saja, uang saja, tidak. Tetapi juga menyertai harta yang sedikit. Jadi mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, kalau Allah barokah, Allah ridho, Allah ikhlas, nah ini yang terbaik. Ini yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini begitu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kesederhanaan jiwa, niscaya akan diberkahi. Dan barang siapa mengambilnya dengan kemuliaan jiwa, niscaya tidak diberkahi. Layaknya orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Jadi Rasul sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa yang namanya harta itu begitu hijau, begitu menggoda dan begitu manis. Dan kesederhanaan jiwa kita itu dalam mengambil harta itu, itulah yang akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita dengan kemuliaan jiwa kita berambisi untuk mendapatkan harta itu sebanyak-banyaknya dengan ketomakan yang kita miliki, maka disitulah ya lahirnya ketidakberkahan. Jadi kita makan tapi tidak pernah merasa kenyang dengan makanan yang kita makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu makhluk Allah dan membawakan permisahan yang sulit yang sudah akrab dengan manusia. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kita bisa mencari rezeki itu dengan cara yang halalan thayyibah. Halalan yang baik. Maka doa kita apa? Allahumma rizqna rizqan jadida halalan thayyibah mubarakan fihi. Jadi kita minta rezeki yang halal, yang barokah,
Jadi tidak hanya halal tapi berkah. Berkah itu artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling sempurna, tamamur rahmah. Jadi dengan kita menerima ketentuan Allah atas harta kita dan kita ridho dengan ketentuan itu, dalam bahasa Sayyidina Ali itu adalah asyukru ala jazil aridho bil qalil, maka akan muncul keberkahan atas harta yang kita miliki. Maka apa yang harus kita lakukan supaya harta kita itu berkah? Paling tidak tiga yang bisa membawa keberkahan dalam harta kita. Yang pertama adalah perbanyak syukur. Kenikmatan yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi barokah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ya galo, mau pacak galo alhamdulillah. Tapi tidak batas itu saja. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola hatinya, mengelola dirinya untuk bersyukur dengan perbuatannya, dapat nikmat bagi-bagi. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, aku telah berikan banyak nikmat kepada kamu tuh. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkorban. Berkorban itu bisa jadi dengan hewan, tapi berkorban dengan harta, berkorban dengan kesederhanaan dan sebagainya. Jadi bersyukur itu penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita terhindar dari azab Allah karena syukur kita. Jadi dengan kita bersyukur itu akan menambah karunia Allah, akan menambah nikmat Allah. Kan di situ Ibrahim ayat 7. Jadi Al-Qurtubi menjelaskan, jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya tambahan itu akan aku berikan, akan aku mudahkan. Dan kata Al-Qurtubi, ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa bersyukur menjadi faktor yang akan menambah kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita perbanyak sedekah. Tidak sedikit ayat dan hadis yang kita temui di dalam Al-Qur'an ataupun dalam surah Al-Hadis ya, tentang sedekah dan infak yang merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rezeki dan meraih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba ya, dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah. Janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita, dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furih itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta
dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar religi pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim.

Para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah. Dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi, terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Wah, aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung, kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah, yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung, 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton, bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. Panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, ngapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu nian, tapi apa iya ayam itu bulu-bulunya kita makan? Kan tidak, karena di situ ada hartanya, miliknya, semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini insyaallah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insyaallah kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

0: Ketua Bengkulu Entrepreneur Adelia Susanti mengatakan kemandirian perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menurutnya perempuan yang mampu mandiri memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui berbagai bidang usaha dan keterampilan yang dimiliki. Adelia menjelaskan kemandirian dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengembangkan keterampilan membuka usaha kecil maupun mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia. Di era digital saat ini, perempuan juga memiliki peluang yang lebih luas untuk memasarkan produk dan jasa melalui media sosial, sehingga akses pasar menjadi lebih mudah tanpa harus memiliki toko fisik yang besar, serta didukung dengan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan di lingkungan keluarga maupun dunia kerja.
1: Memanage itu memanage diri sendiri aja, bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup. Istilahnya cukup aja deh, Mbak. Seperti sekarang, jangankan ibu rumah tangga, saya sekarang ini waktu ngurus cucu, sedangkan kita mau kasih ke pengasuh nggak tega seperti itu. Nah itu aja lumayan kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak mencari prioritas.
0: Baik. Adelia menambahkan, dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun perempuan yang mandiri dan produktif. Ia tegaskan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan kewirausahaan serta peningkatan keterampilan akan melahirkan lebih banyak perempuan berdaya di Bengkulu, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Misalnya Sianipar melaporkan.
2: Kehadiran orang dewasa sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
3: Ketua Yayasan Pupa Bengkulu Susi Handayani menekankan pentingnya kehadiran orang dewasa dalam mendampingi anak, terutama ketika mereka kehilangan atau terpisah dari orang tua. Menurutnya, anak tetap membutuhkan figur yang mampu memberikan rasa aman, bimbingan, dan dukungan selama masa tumbuh kembang. Susi menilai, sistem kekerabatan dan kekeluargaan harus tetap dipelihara agar anak tidak tumbuh tanpa pendampingan. Ia menjelaskan, keluarga besar maupun lingkungan sekitar dapat menjadi bagian dari sistem pendukung bagi anak ketika orang tua tidak dapat menjalankan perannya.
4: Makanya penting kalau misalnya kekerabatan, kekeluargaan itu tetap dipelihara. Jadi jangan sampai misalnya ketika satu anak itu ditinggal orang tuanya, maka tidak ada supporting system untuk si anak. Bisa pamannya, bisa keluarga jauh atau siapa, atau orang lain dalam bentuk pengasuhan, apakah dia di panti asuhan, apakah dia di pesantren atau apa gitu. Jadi anak itu tetap butuh orang dewasa sebagai role model mereka, kemudian juga sebagai tempat istilahnya tuh berlabuh buat anak-anak kan. Jadi kalau misalnya itu nggak ada, negara menyiapkan supporting system itu ketika misalnya masyarakat nggak bisa.
3: Lebih lanjut, Susi mengatakan setiap anak tetap membutuhkan sosok orang dewasa sebagai teladan, sekaligus tempat untuk memperoleh perlindungan dan dukungan emosional. Kehadiran figur tersebut sangat penting agar anak memiliki arah dan rasa percaya diri dalam menjalani proses pertumbuhan. Susi menambahkan, apabila keluarga maupun masyarakat tidak mampu menyediakan sistem pendukung bagi anak, maka negara perlu memastikan perlindungan tersebut tetap tersedia. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Pelaku usaha di bidang makanan dan minuman kini menghadapi persaingan yang semakin ketat, seiring bertambahnya jumlah kafe dan restoran baru. Kondisi tersebut membuat tingkat kunjungan pelanggan tidak selalu stabil, bahkan pada waktu tertentu dapat mengalami penurunan akibat banyaknya pilihan tempat makan yang tersedia. Pimpinan Sultan Coffee Pantai Panjang Bengkulu, Bunda Feli, mengatakan usaha kuliner tidak selamanya berjalan lancar dan ramai pengunjung. Menurutnya, munculnya kafe atau restoran baru dengan konsep yang hampir serupa menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah pelanggan. Karena masyarakat biasanya tertarik untuk desainer interior, mencicipi menu, dan membandingkan harga yang ditawarkan. Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam dunia usaha dan tidak perlu disikapi dengan rasa takut, melainkan dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ia juga mendorong pelaku usaha untuk menjalin kerjasama melalui kegiatan musik, komunitas, diskusi, maupun acara kreatif lainnya, guna menarik lebih banyak pengunjung. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan semangat pantang menyerah karena setiap tantangan akan menjadi pengalaman berharga untuk memperkuat daya saing bisnis di masa mendatang. 17 bangunan sekolah rakyat rintisan KAU resmi dihibahkan ke Provinsi Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Seluruh aset bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi 14 KAU yang berlokasi di Pondok Pusaka akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Pembahasan penyerahan aset hibah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati KAU Abdul Hamid. Wakil Bupati KAU menjelaskan bahwa hibah ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya masa pinjam pakai gedung SMA Negeri 11 PKLK. Sebelumnya, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi sementara penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan, sembari menunggu rampungnya pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kaur. Abdul Hamid juga mengungkapkan bahwa selama masa pinjam pakai, Kementerian Sosial telah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan SMA 11 PKLK. Selain itu, berbagai sarana pendukung turut dilengkapi, termasuk peralatan operasional guna mendukung kelancaran kegiatan sekolah rakyat rintisan.
6: Hari ini kami diutus oleh Pak Bupati untuk membersama ini, dan tadi sudah menyaksikan secara bersama-sama bahwa seluruh bangunan yang sudah direhab, ya, berikut mebler aset yang ada di sini, ini semua diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini dimanfaatkan oleh sekolah menengah atas negeri 11 layanan khusus.
5: Ia mengatakan aset yang dihibahkan meliputi 17 unit bangunan hasil direhabilitasi yang tercatat sebagai aset tetap serta peralatan lainnya. Seluruh aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 11 PKLK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Saat ini proses hibah masih berada pada tahapan penyelesaian administrasi. Pemerintah bersama pihak terkait tengah menyiapkan berita acara serah terima beserta daftar rincian aset sebelum penyerahan dilakukan secara resmi. Untuk itu pihaknya berharap proses hibah dapat segera diselesaikan sehingga aset yang telah dibangun dan dilengkapi oleh Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SMA Negeri 11 PKLK. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu terus memperkuat perannya sebagai simpul logistik yang mendukung aktivitas perdagangan, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat di Provinsi Bengkulu. Hingga semester 1 2026, berbagai indikator operasional menunjukkan tren positif, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang dilayani melalui pelabuhan. Berdasarkan data operasional, arus barang yang dilayani Pelindo Regional 2 Bengkulu mencapai 1,33 juta ton, meningkat 35,61% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat yang sama, trafik kapal berdasarkan gross tonnage atau GT tumbuh 42,25%, sedangkan jumlah penumpang meningkat lebih dari 7 kali lipat menjadi 8.752 orang. General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelabuhan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, peningkatan aktivitas tersebut juga diikuti perbaikan produktivitas pelayanan. Produktivitas bongkar muat bak kargo meningkat menjadi 53,91 ton per gang per jam, sementara produktivitas curah cair mencapai 81,89 ton per gang per jam, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan peningkatan kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan operasional yang terus dilakukan perusahaan, termasuk koordinasi dalam mendukung normalisasi alur pelayanan agar pelayanan kapal dan barang semakin lancar. Lebih lanjut, Dimas menyampaikan pelabuhan Pulau Bai Bengkulu selama ini melayani berbagai komoditas strategis yang menjadi penggerak perekonomian daerah sekaligus mendukung konektivitas masyarakat. Kebersihan pantai dinilai jadi kunci meningkatkan pendapatan UMKM wisata Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
7: Kebersihan kawasan wisata pantai dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM di Bengkulu. Pantai yang bersih dan nyaman diyakini mampu menarik lebih banyak wisatawan sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata ataupun MASATA Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti mengatakan, masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi tantangan bagi pengembangan sektor wisata. Sampah yang berserakan dapat mengurangi daya tarik pantai sebagai destinasi unggulan daerah.
8: Ya, masalahnya terkadang itu udah dibantu oleh PUPR ya dari kementerian. Tapi masalahnya terkadang sudah dibangun tuh tidak dirawat. Jadi beberapa spot yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat itu akhirnya rusak, terbengkalai begitu. Itu sangat disayangkan gitu kan. Kita tahu kan ada di Pasir Putih sudah dibangun tapi mungkin tidak sesuai peruntukan. Terus juga ada Pantai Berkas yang sudah ada tamannya tapi ya memang kebersihannya kurang, fasilitasnya kurang gitu.
7: Persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga pada sebagian oknum pedagang yang belum menjaga area usahanya. Ia menilai tumpukan sampah, termasuk batok kelapa yang dibiarkan menumpuk, dapat menimbulkan kesan kurang nyaman bagi wisatawan sehingga berpotensi mengurangi minat mereka untuk kembali berkunjung. Selain faktor kesadaran, keterbatasan fasilitas seperti minimnya tempat sampah dan belum optimalnya pengangkutan sampah turut menjadi penyebab kawasan pantai belum sepenuhnya bersih. Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan sarana pendukung agar pelaku UMKM dapat melanjutkan usahanya di lingkungan yang lebih tertata. Leo juga mendorong pemerintah menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM yang menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Antisipasi kebakaran lahan, Polres Kaur imbau warga lapor titik api. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
9: Kepolisian Resort Kaur menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan keberadaan titik api di lingkungannya. Langkah cepat ini sangat penting guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas selama musim kemarau. Warga yang melihat adanya titik api dapat memanfaatkan saluran komunikasi darurat yang telah disediakan oleh jajaran kepolisian agar pemadaman awal dapat dilakukan secara cepat. Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara dibakar karena sangat membahayakan keselamatan umum di tengah cuaca kering. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Ibtu Slamet Ambia menghimbau warga untuk segera melapor melalui layanan 110 apabila menemukan titik api serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Slamet menjelaskan bahwa kelalaian kecil seperti membuang puntung rokok sembarangan di area semak dapat memicu munculnya titik api sehingga kesadaran bersama sangat dibutuhkan.
10: Kapolres Kaur juga menyampaikan agar masyarakat menghadapi cuaca yang kemarau ini tidak membakar lahan dengan cara dibakar maupun membuang puntung rokok secara sembarangan karena berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Apabila menemukan kebakaran, bisa menghubungi layanan polisi 110. Demikian, terima kasih.
9: Lebih lanjut, Slamet menegaskan jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Kaur dipastikan terus mengintensifkan pemantauan ke lokasi-lokasi rawan kekeringan melalui patroli dialogis secara rutin. Kegiatan tersebut digelar guna memberikan imbauan langsung mengenai bahaya kebakaran kepada masyarakat pedesaan. Melalui sinergi yang kuat antara kepolisian dan masyarakat, potensi bencana kebakaran lahan di Kabupaten Kaur diharapkan dapat dihindari dan ditekan secara maksimal demi kenyamanan seluruh warga. Tendio Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Kepolisian Resor Polres Bengkulu Selatan mengintensifkan patroli rutin dan kegiatan unit kecil lengkap UKL di sejumlah lokasi rawan. Langkah ini diambil guna meredam maraknya laporan remaja dan pelajar yang membawa senjata tajam saat berada di luar rumah. Pengamanan difokuskan pada kawasan yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak muda pada malam hari, mencakup area alun-alun, jalan lintas, hingga lingkungan sekitar sekolah. Melalui tim opsional Totaichi, Satreskrim bersama personil gabungan petugas menggelar pemeriksaan fisik, kendaraan, hingga barang bawaan guna mencegah aksi kriminalitas dan tawuran secara dini. Kapolres Bengkulu Selatan melalui Kasatreskrim AKP Reno Wijaya menegaskan bahwa patroli akan difokuskan di titik-titik rawan untuk mencegah tindak kejahatan lebih awal. Reno mengingatkan bahwa alasan membawa senjata tajam untuk menjaga diri tetap melanggar hukum dan dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Selain tindakan tegas di lapangan, jajaran kepolisian juga meminta peran aktif dari para orang tua dan pihak sekolah dalam mengawasi pergaulan anak. Pengawasan ketat terhadap jam pulang anak menjadi kunci utama agar remaja tidak terjerumus ke dalam tindakan yang melanggar hukum. Dengan peningkatan patroli dialogis dan pengawasan berkala ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bengkulu Selatan diharapkan dapat terus terjaga secara kondusif. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: 101 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Dan masih bersama saya Mia menemani perjalanan Anda setelah tadi kita simak warta berita daerah. Pendengar, akan kami update informasi Anda pagi ini terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, saat ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Dia. Mbak Dia, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan, kemudian menjelang hingga siang hingga sore hari. Dan pada malam hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Dia. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu pagi ini. Tentunya untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan akan berangkat ke tempat aktivitas, semoga saja hari ini menjadi hari yang menyenangkan ya, setelah kemarin hujan, wow, lumayan deras. Dan tentunya mungkin setelah beberapa waktu lalu kita tidak menikmati hujan ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semua tetap hati-hati dan tetap waspada, karena dari informasi yang kami peroleh juga terkait dengan informasi cuaca, cuaca ekstrim untuk wilayah Sumatera sepekan ke depan ini akan berlangsung hingga 8 Agustus 2026. Dan himbauan juga dari BMKG bahwa waspada potensi hujan dengan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir, angin kencang, dan berdampak pada banjir, longsor, banjir bandang, dan genangan di wilayah Sumatera tepatnya. Nah, untuk Bengkulu sendiri pendengar, masuk kategori waspada hujan sedang hingga lebat. Dan tentunya himbauannya adalah tetap waspada terhadap perubahan cuaca, perbarui juga informasi cuaca dari sumber resmi, hindari daerah-daerah rawan bencana saat hujan lebat, dan pastikan saluran air tidak tersumbat, serta siapkan perlengkapan darurat. Baik pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan jangan lewatkan juga nanti pukul 8, kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa. Hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Akan ada topik menarik terkait dengan peran Dharma Wanita dalam pembangunan daerah, menghadirkan narasumber Ketua Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia Provinsi Bengkulu, Insinyur Marzulasmi STMLing IPM EIA, dan juga Ketua DWP Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Ibu Eni Handayani SPT MLing. Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736 7321995, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ada satu dari 5 Minute selalu menunggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, ya. So what gitu loh.

0: menghabiskan lagu-lagu pop Indonesia untuk kesempatan pagi ini, dan saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat, pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin.